0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai dia pernah mau di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: aduh.
1: Weh, Pak, Pak jenengan ora esuk awan sore bengi temu esuk maning lambene ngebul bae ngentor bae kaya sepur lambene nganti ublek pokoknya di lireni udute Pak, Pak. Sampeyan wis tua, oya mikir kesehatane dijaga.
0: Sika, opane lagi pegel kaya kiye malah diganya mimpi men siko bandel ban. Ngei solusi apa pi men. Tambahane kena gawe dokter.
1: Lah, papane wingi wis dijak nang dokter, wis diobati. Kumat maning, kumat maning. Li kurangi kuwi yo udute ngentor bae. Li ngesuk melu yuh, Pak. Tuku obat herbal Habutop ramuan Arab sing lagi ngetop. Kayak kan bisa ngurangi ambekane sing ngik-ngikan, kowe papane sing ngik-ngikan bae, bongkan ngentor bae. Li minume sing teratur, ngesuk numpak motor karo nyong karo dalban ya, Pak. Ngesuk aja mending endi? Esok ndeleng wong ayu-ayu, Pak.
0: Ayu-ayu-ayu. Esok Bapak dandan sing gagah sing wangi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
5: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2 RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng A.

0: jasem mbek ana cabange kok. Terus penake neng Primo Coffee Pitulas angger sampean ngejak sedulur tangga atau kanca simpan nyilih mono dijak baen lumayan lo jeng oleh prelek.
1: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Prim Koperi Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Prim Koperi Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Prim Koperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Prim Koperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Prim Koperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Prim Koperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Prim Koperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Prim Koperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
2: Prim Koperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat 11 Barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822 4267 4652.

0: atau Umi Lela. Alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari, Bapak Sunarto. Alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung, Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Desa.

0: asli, bocah ayu, turu wis wengi, hape nang bae.
1: Iya pak, wis tak coba merem ora bisa turu-turu.
0: Hape ne balangnya kenal, aja cokeli bae, bibin panturu.
1: Iya pak, iya, kaya panturu.
0: Guling-guling bae bibin sih no.
1: Ora bisa turu pak.
0: Ceritanya gejala insomnia kawan ya asli, mau disit. Oke Dino, rong kapsul ya.
1: Apa maning gue pak?
0: Ke arane habutop, jamu herbal, mangku menjaga daya tahan tubuh, eben turune kepenak. Jadi ora insomnia maning, dia cakakin pikiran onok-nok.
1: Iya pak, mana ngerti?
0: Dah, bapak betau enom kak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit-sakit, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Novi Tama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novela Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akilo.

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
6: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Kramat, Kabupaten Tegal.
1: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, melintus, bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang

0: barang. Orang salah jenengan milih solusi nek. Ya wis pak, tak lanjut tukul lawuh dijit.
1: Oh, siap Pak Pepin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Projot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Ben si Sri, kemburan baik.
1: Jelah, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racung.
0: Alah, kumat maning kon vertigo ne Sri, Sri.
1: Oh iya ya Kang, wis lawas vertigo ne nyong ambil kumat maning ke.
0: Aja dijor kelawar Sri, yuh tekan ternak.
1: Maring ngendi Kang?
0: Nang KUA, ya nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habutop, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Kie, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
2: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya.

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan Habuto Vitama Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum terbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debom Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Falah. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobogan Wetan, patokan pertigaan Pocokan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya D.

0: besok ada acara gak?
1: Kenapa emang pak? Nanya ada acara segala. Mau ngapain? Atau bapak mau ngajak ibu jalan-jalan ya?
0: Ya pokoknya pagi-pagi habis sholat subuh.
1: Gak sih amat. Mau ngajak jalan kemana sih pak?
0: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung bu.
1: Kirain mau ngajak piknik.
0: Ya kan itu juga piknik bu. Ke alam bebas. Sambil lihat matahari tertib. Indah kan bu?
1: Ya indah sih pak. Tapi emang gak nyuruh orang aja buat panennya. Soalnya kalau habis dari sawah, ibu suka pegel-pegel badan. Kayak ringsek gitu loh pak.
0: Tenang aja bu. Bapak udah beliin habu tup tadi pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habu top buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali sehari. Besok sebelum berangkat ke sawah lagi juga minum dulu biar badan selalu fit.
1: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya, Pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya, Pak?
0: Iya, Bu. Betul. Pokoknya khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM. Plus tanpa efek samping.
1: Oke deh pak, besok ibu siap ke sawah deh.
0: Oke deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003 RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03, Adiwerna,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT16 RW07, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT09 RW02, Kali

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Kada Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02 RW 02 Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10 RW 02 Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02 RW 01 Keturen, Tegal Selatan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dan

0: Tadi berisik A-E-A-E boy kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi wis kerasa warek. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas nemen. Ning apa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Ora medin-medeni yuk. Kayak aku krungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kue wis akeh lumrah mengkene. Mulane, yo sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh. Iya, Kie. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke. Yo gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Nyun jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah apotik kok ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene jeng. Tumben kie, Jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon. Angger panyilih dana sing langsung cair. Nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen. Lumayan lo jeng, oleh prelek.
0: Sampean butuh dana singgada, teka baik, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayu gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.
2: Yo, nggobalane Paramon.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Nggak pernah.
0: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Sian Ken, Soli Ken.
1: Iya Pak Haji.
0: Tolong kiye. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Iya Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neko.
0: Iya Ken, mulane enyong ngongkon kon macak kena surat kiye. Matanya wis blerengen Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur baen. Endah penglihatannya normal maning. Aja guru weru fulus karo wong ayu to gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015 100% herbal alami.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01 tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 08 nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Mau bengi

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hubungan

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Siang nih, warahmatullahi juga.
1: Bisa perkenalan nih Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan sampai asam urat.

0: habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah. Biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar. Jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu.
1: Abuto.
0: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Kayak pagi bisa mandi, biasa 1 mandi sekali lah mandi. Sekarang bisa 2 kali. Alhamdulillah berkat obat habis.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
0: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habuto ramuan Arab. Yang paling ngetok Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
0: Saya sendiri sudah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah.
1: Ya,
0: sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
0: Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Aja, kau takut baik.
1: Gimana?
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Orang pegel, poyoke.
0: His, danglak kayak kebe. Putu nek inyong opardi.
2: Parmaring di situ ngeyo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kue gendong putu lemu. Orang pegel poyok, yo Siti.
0: Ya, alhamdulillah. Senajan umurnya wis tua, tapi tenaganya orang gelem tua.
2: Ya, jos oh. Rahasianya apa bedonge?
0: Orang rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran nyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake nyong orang gampang linu lan loyo. Kon pengin di?
2: Apa kue yu?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, iya wis, bonyong tuku ah.
3: Sayang anak,
4: Mbah, Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawa duit jagaga.
4: Utang, Mbah.
0: Hih, cilik-cilik kak, ngerti utang.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Ayah Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Kartini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayo gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT24 RW03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT04 RW01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17, RT04 RW05, Tegal Sari, Kecamatan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Hati risik A-E-A-E baik kaya kebo lagi nyidam.
1: Iya kok manganeta secuil tok tapi wis kerasa warek gulune ya lara jeruane apa maning panas panas nemen ini ngapa ya Kang?
0: Wah aja dicor kue sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is aja medin-medin lah
0: orang medin-medin yuk kaya aku krungu wong ngeluh penyakit kaya kue kue wis akeh lumrah nengkene mulane yuk sadar jaga kesehatan pola mangane sing bener.
1: Duh iya kie aku nambah nyadar mangane dang-dang lat kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke yo gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kue?
0: Habu top kue ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean bahkan nganggo keluhan penyakit liyane bisa asal teratur konsumsi ne.
1: Ya wis oh menek yo njaluk len
0: cuilan bae aja kakek tuh dewek bar kue.
1: Iya kalem nyong yang kok bantuku dewek nang apotik kok ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Sio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes.
1: Di Apotik Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotik Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau Selatan Pertigaan Pasar Banjar.

117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Ah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

Jumat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

0: Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 95 Anda

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Klaster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Mak, lagi nganggur orang, Mak?
1: Anak apa, Pak? Mama lagi nyantai, keh.
0: Tolong, Mak, cabutin rambut putih ya, Bapak.
1: Alah, pegawain apa? Yowis, penek. Endi sih, Pak? Laka-laka rambut putih, Kak.
0: Idilah, kue, Mak, sing kaca bekaton, Kak.
1: Saya tidak weruh, Pak. Matanya bureng.
0: Astagfirullahaladzim. Wis kebremet nemen, Mak, rambutnya kegian, Om. Mulane, kau melayu nang apotek tuh obat herbal mata pitama. Indah bening maning penglihatane.
1: Iya, Pak. Yuk, tuku saiki. Keh, duwite.
0: Tumben nyekel duit, Mak.
1: Anu, ngelurut nang dompet sorbantan.
0: Duitnya bapa, Mak. Giliran masalah duit weruh nemen. Bacur kode.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Magna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan madu anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: pa pa, oh.
1: Eh, ya. Kita lang material.
0: Sapa si pa?
1: Gua sapa, no paham. Raini rata.
0: Sampai ne bae. Deleng wong sing kadohon be. Siwer.
1: Iya kok, Mak. Pandangannya kayak wis ngeblur, Kak. Dia pengen ngawa motor alon-alon, no, ya.
0: Tau, Bek. Sampean gejala mata minus, Pak, kue, Pak. Ya wis, mampir nih apotik bae, Pak. Mengko tuku obat herbal mata Vitama Denatur. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampir.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini, mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan ingin cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali. Dan setiap minum 2 kapsul. Dan Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih. Tapi alhamdulillah, setelah beberapa hari saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan Vimata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun, silakan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: apa ya?
1: Pertemuan yang kuimpikan dengan Mas Arteng yang ganteng sejagat raya.
0: Bisa nemikar orang kasih madem.
2: Undangan.
0: Tekan teni ke orang mangkat ya.
2: Undangan keluarga
0: penyerang. Oh, masa sih?
2: Iya, kan aku goro.
0: Iya, goro kak. Wingi bi goro karo nyong kak apa?
2: Apa sih? Di Sawang.
0: Di desa. Kayak gue ngobain di Sawang. Oh, lalalalalala. Keroyok
2: nenek-nenek.
0: Oke, wis. Ki panjenengan bagi madam, panjenengan apa, manyanya apa?
2: Ceritan hati.
0: Ceritan hati.
2: Mama Lani, Mama Tia ya. Terus Miratu, Mama Firda, kepengen ketemu ya, Mama.

0: Mas Arfan. Biar hidup.
1: Biar hidup tapi menderita enggak apa-apa.
0: Menderita
1: aku bahagia, anak-anak boy. Ya lah kalah menderita bahagia. Menderita yang menderita baik. Iya wis. Oke. Yo masuk. Tublak ting ting. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Mama Reganis yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Baik. Di 352888. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Halo. Selamat sore.
1: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kang Parjo.
2: Selamat sore juga.
1: Gimana Kang Parjo kabarnya Kang Parjo?
2: Madan capek.
1: Iya. Nyong mikir terus setengah jam pan kelayah ya. Ijulen siaran ya nyong ya.
2: Ayo.
1: Mikir nyong nah, bekawanan ke tangi jam 3:15 ya. Iya, Solomon. Oke, Kang Parjo lagunya apa Kang Parjo?
2: Gala-gala ya.
1: Gala-gala.
2: Tapi ini versi Pongdut.
1: Pongdut.
2: Iya. Ya Mama Reng

0: nenek ketemu rindu. Sore mama tembene ketemu rindu.
1: Sayang.
2: Iya. Oke. Yuhu. Terima kasih.
1: Amin. Orang yang punya kabupaten Musungan.
2: Oke.
1: Buat
2: perenetarapan.
1: Assalamualaikum.
2: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Jojo ya. Halo, selamat sore Mas Arfan. Maaf tadi gak bisa hadir soalnya anak wadunya gak bisa ditinggal Mas Arfan, Mama Alisa. Oke Mas, siap. Bang Bayjito, selamat sore ya. Oke, Arfan buka kembali di 6145477 ya, karena azan maghrib itu jam berapa ya? 17.35 kalau sekarang ya. Halo, selamat sore Setara Paramon.
3: Halo.
2: Halo.
3: Selamat sore.
2: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Kang Aryo. Kang Aryo gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat selalu.
2: Oke, siap. Ini Kang Leo mau nyanyi apa ini?
3: Lingkaran cerita. Lingkaran cerita.
2: Lingkaran derita.
3: Iya.
2: Punya siapa, Mak, Kang?
3: Ya, Asep Irama.
2: Asep Irama. Oke, sebentar.
3: Salamnya perjalanan
2: peserta. Terima kasih. Amin.

0: Selamat sore Kang Muhtar, lagunya kayak yang sedih nemen Kang Aryo. Iya, Wartiem, selamat malam Wartiem. Oh sore Wartiem.
1: Spesial buat Mas Arpan ya.
0: Yuhu, terima kasih. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ding ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Aryo ya. Oke. Sing penting dicoba-coba terus wis lah. Ya wis oke ya Wartiem. Oke baik 352888. Halo selamat sore Stara Paramon.
2: Ya selamat sore juga. Stara Paramon. Desa,
0: yuhu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Mas Arfan?
0: Mas Arfan baik, Mas Ibni. Kalau Mas Ibni gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik juga.
0: Oke, okay, baik. Yuhu.
2: Aku pengen karaoke itu, Mas.
0: Apa ya? Sih?
2: Di sini di batas kota ini.
0: Di sini. Di batas kota ini. Oke.
2: Okay. Terus salamnya buat yang baru satu. Selamat sore.
0: Oke. Mas Arfan mau kok aku enggak ketemu Kang Parjo apa yang pakai baju batik foto bareng salamnya buat semuanya. Oh iya Kang Parjo kayaknya pakai baju batik ya benar ya. Oke.
2: Okay. Ya,
0: Mas Mas Iton, iya kayaknya yang pakai baju batik Mas Iton benar. Rame Kang Aryo. Mas Ibni. Oke. Okay.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Ibni Abdillah yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini. Ya baik. Dan jangan kemana-mana, nanti di sesi yang kedua Arfan bakalan buka di 6145477 ya. Jadi jangan kemana-mana. Di 6145477 tetap bareng sama Arfan Satria Perdana dari 101.5 Setara Paramount FM Tegal.
2: Sehat. Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
5: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Kramat, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama, Rp150.000. Vitapedia, Rp60.000. Minyak herbal Sultana, 100 mili, harga Rp47.000. 60 mili, harga Rp25.000.
6: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Balenis Setara Paramon. Wow, apa-apa ada naik ya. Dari mulai makanan, dari mulai ada beberapa semuanya itu naik, apalagi plastik ya. Yang enggak naik itu cuma apa? Cuma produknya PT Denatur ya. Harganya tetap sama. Oke. Dan kenapa sih Mas Arvan harus pilih produk dari PT Denatur? Yang pertama, bermutu tinggi dan 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia. Itu artinya apa? Bisa dikonsumsi dalam waktu yang panjang gitu ya. Dan juga sudah berusahanya itu sudah berstandar internasional. Oke, dan sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001 pada tahun 2015 tentang manajemen mutu. Dan juga sudah mendapatkan sertifikat halal MUI. Itu artinya apa? Semua produk dari PT Denatur adalah halal gitu ya. Dan juga sudah terregistrasi badan POM dan juga sudah mendapatkan sertifikat higienis BPOM. Dan juga sudah pernah mendapatkan piagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia dalam rangka minum jamu terbanyak. Hey. Baik, 6145477. Halo, selamat sore Setara Paramon. Oh ya wis, oke. Monggo Ibu duduk dulu ya. Oke, halo selamat sore Setara Paramon.
0: Sore juga.
1: Duduk ya, Bu ya. Iya, selamat sore Mas Oji.
0: Selamat sore juga
1: Mas. Oke, Mas Oji
0: gimana? Mas Arfane saporete.
1: Iya, oh.
0: Protokol butope ya saporete
7: to mangga. Naik kabeh gaji naik ya Mas Arfan.
1: Ya orang gaji orang.
0: Saporete ya saporete.
1: Mending oleh protolan Mas Oji ya.
0: Iya.
1: Iya, Mas Oji.
0: Protolannya orang bisa mlebu. Ayam bengi pencet-pencet nganti
1: ail
0: ya.
1: Nganti ya.
0: Orang bisa mlebu. Iya, dasar ya.
7: Mas Arfane ya mung siji lah bisane saporete.
0: Wartim ngomong apa Wartim?
1: Bu Wartim, kemungkinan apa Wartim ya? Sebenarnya Bu ya, bentar. Oke, ini Mas Oji mau nyanyi apa ini?
0: Ya nyanyinya apa ini?
1: Apa sih?
0: Bias nyoba bebas.
7: Lah krungu beli sih aku ngomong. Berarti anggar orang krungu berarti bolot.
1: Bebas Roma Irama.
0: Iya bebas Roma.
1: Oh iya wis, oke. Sore Mas Arfan sing paling ganding dewek Mas Fadil. Oh. Kira siapa Mas Fadil ya? Oke.
7: Okay. Dadon namane regione, Ci.
0: Kok
7: ora krungu dadi pemoni. Meningik-ningik.
0: Romai
7: Rama. Atomane.

0: Bebas, iya bebas, bebas, bebas.
1: Bebas dari warti ya.
0: Iya bebas.
1: Dari warti, berarti ngebleng, ngopo.
0: Bangga nih bawa warti. Bangga. Gimana sih mau gimana nih?
2: Nik. Ngomong apa? Main aja. Ada mana? Pondok.
1: Sisa.
2: Memang yang
1: di
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Penelpon terakhir ya. Iya kun. Silakan di 352888 ya, penelpon terakhir ya. Jadi khawatirnya nanti nandang tuh sama azan maghrib, Arfan gak enak dong ya. Oke, baik. Halo, selamat sore Stara Paramon.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Mama Jelita.
3: Ya, aku pengen nyanyi Rita dong.
0: Yang apa dong?
3: Kupu-kupu.
0: Iya. Kupu-kupu.
3: Itu apa ya? Namanya
0: kok semuanya aja ya. Oh iya, iya, iya. Siap pada Mama. Oke. Iya benar ya, pasti harganya naik ya. Cuma produknya denatur. Ya tahulah, Arfan kan juga

0: duitnya saporet. Oke, jublak ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Jelita ya, sebagai penelpon terakhir di kesempatan sore hari ini ya. Untuk hari ini di Kabupaten Tegal, maghrib 17.34 ya, jadi 10 menit nih, 10 menit lagi akan azan maghrib ya. Jadi Arfan gak mau nanti tendangan ya sama azan maghrib, oke? Dan terima kasih atas segala kebersamaannya. Terima kasih yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Dan terima kasih untuk Baleni Setara Paramon yang tadi sudah datang ya di acara rutin pertemuan P3K Setara Paramon. Dan untuk kepada seluruh panitia gitu ya, pengurus, Pak Ketua, Bu Ketua, dan semuanya yang udah hadir mensukseskan acara tadi pagi ya, tadi siang, oke? Dan terima kasih juga untuk yang sudah mengkonsumsi dan percaya dengan produk dari PT Denatur Indonesia. Arfan pamit, terima kasih atas segala kebersamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: dari PT Denatur Indonesia. Di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
1: Halo? Anak apa mak? Telepon bain kok.
2: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke. Nang umar dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
1: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
2: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok, nek ayu ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdutesa Porete. Halo, selamat malam Balani Setara Paramon. Selamat malam semuanya. Di kesempatan malam hari ini, hari Minggu ya, di tanggal 10 Mei tahun 2026 ya. Bener kan? Bener. Baik, dan selamat malam untuk Anda yang baru bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini. Dan kita ada di acara Setara Paramon Suka-Suka ya. Itu apa gimana Mas Arvan? Wow ya. Jadi Balani Setara Paramon bisa request lagu gitu ya. Bisa kirim-kirim salam, bisa request lagu dangdut, tarling, atau juga tegalan gitu ya. Yang penting jangan request lagu pop ya. Pokoknya dangdut, tarling, sama tegalan aja kalau request lagu. Tapi kalau mau nyanyi boleh, mau pop, mau dangdut, mau Malaysia, mau kosidahan, mau mancanegara gitu ya, silahkan. Kalau karaoke ya. Dan yang digunakan di nomor berapa Mas Arvan? 352888 dan juga di 6145477. Atau yang mau SMS atau WhatsApp, silakan bisa ke 0852-9319-9588. Yang mau kesini langsung nyanyi bareng sama Arvan di studio Setara Paramon FM Tegal, silakan ke Jalan Raya Dambiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Oke. Ini rundungan ya. Oke, dan selamat malam untuk yang malam hari ini ya, di tanggal 10 Mei tahun 2026 yang sedang berulang tahun. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya dan semakin bahagia.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikadueun, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Projot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
6: Iya jeng, nyong pantakon, angger panjilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
5: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, Pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
6: Iya, Jeng.
5: Wis, maring Primco Ferry Bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya, Kak. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak Bahen. Lumayan lo, Jeng, oleh prele.
2: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Stara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Baik, Seradu 1.5, Setara Paramon FM Tegal, Dangdute Saporete ya. Sudah aman ya, karena sudah melewati azan Isya ya. Oke, dan yang jelas seperti biasa, Balon Setara Paramon Alvan bakalan buka di 352888 dan nanti gandian di 6145477 gitu ya. Oke, ada siapa di sana? Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Angel.
0: Oke, sampai di Tinggelungan. Betul, iya. Jadi
1: semakin maju,
0: betul.
1: Orang makin ke depan apa ke priwet?
0: Iya, dong, semakin mundur ya mending ya.
1: Sehat ya Mas Arpan ya.
0: Sehat, Baika. Baika gimana kabarnya, Baika?
1: Baik dong.
0: Oke, siap. Baika mau nyanyi apa ini?
1: Jangan mau-mau.
0: Jangan mau-mau. Jangan mau-mau punya siapa, Baika? Setia Bin ya?
1: Iya, Setia Bin.
0: Oh, iya, ini dulunya ST12 ya, kalau enggak salah ya.
1: Iya, dulunya.
0: Dulunya itu ST12, sekarang jadi Setia Bin.
1: Salamnya nanti aja habis terakhiran.
0: Yo. Saya Arvan. Okay. Belum matiin ini sebentar ya.
1: Oke. Okay.

0: Asik. Iya. Iya. Langsung pada melek. Selamat malam Mas Iton, selamat malam Mama Ikma, iya, bareng malam, tiga darah manis. Mama Rengganis, ya, nembe dimulai kok angel mlebune, Kak.
1: Iya. Iya, aku nyoba maning kurang angel loh. Ya,
0: iwatri.
1: Mama Rengganis, Mama Anis, Bunda Jaki. Bang Erik.
0: Bang Erik, iya betul.
1: Ya, yang jauh di sana monitor.
0: Yang jauh di sana. Ya wis kesuwen. Susu kadaluarsa wis lah ya.

0: Mas Arfan, Mas Erwin, semoga
1: siap. Oke.
0: Okay,
1: para
0: semuanya.
1: Yuhu.
0: Makasih,
1: ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Eka sebagai penelpon perdana di kesempatan malam hari ini ya. Oke, okay. Di 6145477 silakan. Halo, selamat malam, Stara Paramon.
2: Halo, assalamualaikum. Stara Paramon, dangdut tersapo.
1: Iya, betul sekali, Jeng Robi. Selamat malam, Jeng Robi. Alhamdulillah baik, Jeng Robi.
2: Mudah-mudahan cepat dapat saweran dari Mama Madam Rengganis ya. Jangan kadaluarsa ya.
1: Iya, enggak ada kata kadaluarsa. Janji itu hutang ya.
2: Hutang, gitu.
1: Ingat, janji itu hutang. Jadi harus ditepati.
2: Harus ditepati. Kalau janji.
1: Nanti kalau enggak ditepati nanti enggak jadi masuk surga.
2: Iya, betul.
1: Iya kan janjinya masih ngantung ya.
2: Iya, Mama Madam Rengganis ya.
3: Kikuk. Ngoceh terus sampai malam.
1: Pokoknya janji ge utang, ngo dong ora dibayar. Ngo nyona ge engko nang akhirat ge ya.
2: Aku saksinya Mas Arfan.
1: Iya gue, Jeng Robi saksinya Jeng Robi ya.
2: Iya.
4: Pasal madem. Wate,
1: tanya
4: Mas Arfan, Mas Arfan.
1: Alah madem rengenis mah, senengnya madak-madak na wong kau.
2: Iya,
1: Mas
2: pengen nyoba buta karena cinta ya.
1: Buta karena cinta.
2: Iya buat Mbak Eka, Barman, Erwin, Mbak Eka, Barman, Anjang, dan juga Madam Rengganis.
1: Yuuu.
2: Mas diem ya.

0: Yuhu.
1: Pagkakunta rin ng Odo, Mumanon, Mama Ali Papalehani, Kapat, Waia, Panumapawin, Inyugaya, Buat Manda Pergani, ditunggu janji-janjinya ya.
2: Lagu ne menyentuh kalbu nemen, cengropi kayong angres.

0: itu Pak De Godong bareng Umi Habibah. Umi Bakar Madu bareng Umi Lela di tunggu maksudnya Mi ya. Pokoknya salamnya buat semuanya aja balan para paramon yang besarman ya. Spesial buat Madam Renggani. Aku jadi saksi bisu.
1: Tuh dengerin ya. Nanti kalau enggak ditepatin enggak masuk surga tuh.
0: Iya, udah dicatat
1: iya,
0: atas hitam putih. Iya. Ya,
1: malaikatnya udah nyatet malaikatnya
0: udah
1: nih.
0: Udah nyatet gitu. Kalau yang pemangga itu berarti malaikat hati dia. Ya.
1: Mama Reganis punya utang ke Arpan belum dibayar.
2: Mama Kiwi ulang tahun, Jeng.
1: Ini ada yang ulang tahun tadi, ada Bu Raoni ya.
0: Betul,
1: Bunda Yanti. Bunda Yanti Tonjong juga lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun.
0: Pokoknya buat semuanya yang lagi berulang tahun, berulang tahunnya. Buat Mama Kiwi Kang Sawu juga sukses selalu ya panjang umur ya. Pokoknya buat semuanya aja berani setara paraman berharapannya.
1: Amin.
0: Panjang umur banyak rezekinya.
1: Amin.
0: Ditambah lagi kabaran dari Madam Rizky.
1: Iya. Janji loh itu ya.
0: Janji
1: adalah utang. Mis pokoknya titik lah koma.
0: Oke gitu aja. Makasih banyak Mas Arpan. Aku jadi saksi loh Madam Aku on. Yuk, makasih
1: Mas Arpan.
0: Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Okay. Mama Alisa, selamat malam Jeng Robi. Malam juga Mama Alisa.
2: Mama Kiwi, kau ulang tahun nih hari cantik, Jeng. Tanggal 17 bulan 7, Jeng. Tapi kan tahunnya seje 2016 itu 2017, Jeng.
1: Iya wes ya. Oke. Terima kasih buat Jeng Robi yang sudah bergabung sama Arvan ya. Dan 352888 ada siapa? Halo, selamat malam Stara Paramon.
3: Dang dute saporete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam Arvan Satria Perdana.
1: Selamat malam Bapak Bagjo yang paling gandeng sendiri.
3: Iya.
1: Bisa nema orang mangkat.
3: Aku ke Kuningan.
1: Oh, ke Kuningan.
3: Sama istri.
1: Oh, jam berapa ke Kuningan? Jalan-jalan. Oh, luar biasa. Oh iya iya iya iya wis ya ya. Yang terbaik. Oke, si penting sehat ya Pak Bagjo ya.
3: Alhamdulillah sehat
1: walafiat. Alhamdulillah. Ki penyanyi apa Pak Bagjo?
3: Aku pengennya. Apa yang
1: apa sih?
3: Lagunya apa?
1: Ya sing enak wis, sing seneng.
3: Cinta Hitam sing koplo.
1: Cinta Hitam koplo.
3: Ya.
1: Emang ana ya?
3: Anak Paramon
1: terbang. Saya Cinta Hitam koplo. Kena siapa ge?
3: Ibu penyanyi.
4: Penyiar ribut doakan dok. Aku repan gila. Radio ni penak mata ini orang ribut doakan dok penyiar.
1: Gimana? Ibu mau nyanyi?
3: Ibu mau nyanyi, Bu. Ya ibu sing nyanyi, mau nyapa mlebu maning ya.
1: Oh, iya Pak Bagion disit nyanyi ora apa-apa kok mlebu maning, Mbak. Ya.
3: Oh, ora ki mumpung ibu nek mumpung mlebu.
1: Oh iya wis apa nyanyi apa, Bu?
3: Nyanyi apa, Bu? Kayak apa, Bu? Kayak ucul apa ya?
1: Apa sih?
3: Kelinci ucul.
1: Hah?
3: Kelinci ucul.
1: Kelinci ucul.
3: Ya.
1: Oh, nyekle angel lho, Bu. Nyekle angel. Ah, oh kayak gue. Oh ya, campur sari ya.
3: Campur sari.
1: Oh ya wes, oke, okay. Siap.
3: Sebentar. Apa ya Bu? Yang gambar apa ya Bu?
1: Yang gambar apa sih?
3: Singkoplo.
1: Singkoplo. Oh, coba
3: Singkoplo.
1: Ya.
3: Oke, ya,
1: oke, okay, kelinci ucul. Channelnya apa sih?
3: Penting aja Arvan ucul.
1: Oh, ranyung ada dua channel. Oh, anak channel ya, tapi Arvan channel namanya.

0: Yunita Kalibakung, selamat malam Mbak Yunita. Oh, Kalibakung.
1: Selamat. Selamat malam.
0: Iya.
1: Ceng
0: Robi. Ada Madem Rengganis. Ya wis. Apa ge? Cinleg ge.
1: Sebentar. Linci ucul nada cowok. Ini kan namung lagi nabu kendang.
0: Iya. Warnanya kuning ya.
1: Ya
0: ol. Oke, sebentar.
1: Warna kuning. Ucina kali.
0: Iya. Nyong bi kos habutok warnanya kuning
1: loh. Oh iya.
0: Aduh ya wes Mama Lani. Iya.

0: Ya, luar biasa, cocok berarti ya.
1: Makanya kadang-kadang cari gitu.
0: Iya. Oke.
1: Ya, salamnya.
0: Yuhu.
1: Balane Tara. Semuanya.
0: Yuhu.
1: Mas.
0: Gua takon gara pusat ya.
1: Orang yang pengen sampai sih jelasin.
0: Iya, kok sih jelasnya pusat toh.
1: Burini
0: nembang baru Papa Pramudiononya ya.
1: Burini nembang piringnya pecah habis.
0: Si ngomong kudunya ngelebur ini. Si ngomong kudunya ngelebur ini. Nyong rame lo melo lebur ini.
1: Burini bisa
0: nyambel. Mau be nyambel ya burini ya.
1: Suaranya habis.
0: Iya wis oke.
1: Iya. Tapi
0: konyol lu maning
1: oleh.
0: Lu maning, ya wis, ya.
1: Tapi nyokap
0: paten itu. Iya.

0: selamat malam Setara Paramon.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Yuhu, waalaikumsalam. Yuhu. Sehat, amin sehat.
1: Amin lah, kirim di madu.
0: Oh, orang kirim di madu, iya.
1: Kalau di madu, jadi
0: bisa. Jangan mau mi.
1: Iya. Ya walemu, orang sih, walemu.
0: Walemu, orang sih.
1: Oh, kalau mau
0: ngomong
1: di Barut.
0: Oh, kayak gue ya. Iya, wes, oke. Okay. Aja Umi aja belum di Madu, Mi. Aja belum, Mi.
1: Bapak ya. Sama

0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela yang sudah bergabung sama Arfan ya. 352888. Halo, selamat malam Stara Paramon. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut. Oke, siapa malam nih? Halo, selamat malam Titi Gani.
1: Ini baru pulang ngaji.
0: Oh, baru pulang ngaji. Oke, yang rajin ngajinya Gani ya. Biar pinter gitu. Oke, Mama Lani mau nyanyi apa nih, Ma? Oke.
1: Tiada nama seindah namamu.
0: Oke. Tiada nama seindah namamu, Tiofanta.
1: Namanya paling apik.
0: Oh, kayak gue berarti paling apik ya. Om dong jatuh cinta ya kayak gue ya. sebentar. Karaoke-nya mana ya? Tiada nama seindah karaoke ada wanita. Oh iya, siap.
1: Ya, Ami Bakar Madu.
0: Yuk, Putri Gubah. Sebentar. Oke. Yuhu.
2: Suarane ora kaya uonge ya. Gani ya ketemu mlempem kaya kerupuk dan celum banyu.
3: Selamat malam Tete Gani Noklani.
0: Iya, selamat malam Ibu Watiem. Selamat malam Abah MU bae jare Mama Reganis. Mama Elsa, selamat malam Mama Elsa.

0: Okey.
1: Sama-sama. Baik.
0: Spesial
1: buat siapa?
0: Wong kaya ni ibu.
1: Oh, wong kaya ni ibu. Oh, supaya buat Dede Geni, baik.
0: Sama kakak Irfan.
1: Oke. Okay.
0: Kakak Irfan.
1: Oh, kakak di sono, ya wes. Oke, siap Dede Geni.
0: Assalamualaikum.
1: Duplak ting ting. Jos, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebentar ya, ini ada yang WA. Baik, 352888. Halo, selamat salah. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Dangdut Desa Forete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bagio. Nyawa jadi tembak kok.
2: Arfan tuh nembak emang merenggani.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Udah kayak nagih utang sih.
1: Iya, enggak, main janjikan utang ya.
2: Aku kira aku nak kemuyuk bos.
1: Wong janjikan adalah utang ya.
2: Iya, iya.
1: Udah salahinnya kok ya.
2: Iya, benar. Untungnya orang janji.
1: Iya, makanya aja janji garonyong dong, janji garonyong kita tagih terus ya.
2: Iya, benar.
1: Nyong pengalaman yang debt collector ke jawani-wani ini.
2: Debt collector pantas. Iya.
1: Astagfirullahaladzim. Nyong dong lagi sampai jam 10 jam 11 bengi lo ya. Oke.
2: Okay.
1: Iya ya. Jam 12 kudu masuk sih.
3: Mana manjing lo tep kolektor sebutnya pentung sampean. Ada macam-macam ngaronyong.
1: Iya.
3: Mas Arfan, barangnya anak kue dilengong ngarep.
1: Alah apa barangnya anak? Pimen Pak Bagio, panjangnya apa Pak Bagio?
2: Mau nyanyi singkong dan keju.
1: Singkong dan keju.
2: Yang Ros ya. Mega Musik.
1: Oh, Ros Mega Musik, baik. Oh iya wis, oke, sebentar.
2: Mulai di bojo nyanyi orang mengenang.
1: Oh di sini. Oh iya wis.
3: Nanti bengi-bengi pengen dikeroyok. Itu waktunya karena dia bengi-bengi wayai wong toro. Jadi dikeroyok mentungin kemek.
1: Bungannya siapa orang bayar singa esok ya. Ya resiko ya. Debt collector ya Mas Arfan, dubur-dubur bayi mas. Mau demen gini cuman iya.

0: Alhamdulillah ya.
1: Ketemu Mas Arfan. Bu Rini nyanyi, Bu Rini.
0: Oke, Bu Rini nyanyi, Bu Rini. Ya, duet.
1: Tunggu ibune.
0: Iya, gue tunggu ibune gue ya, tunggu ibune gue kok nyanyi.
1: Ya wis, salamnya buat
0: Bu Rini,
1: para
0: okay,
1: terima kasih
0: Mas Arfan. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting ting.
1: Jos.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Bagio yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Ya, baik. Silakan 352888. Arfan buka kembali. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Kang Dodan Kapolres.
0: Yuk, selamat malam Kang Akib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Kang Akib. Penyanyi apa Kang Akib?
2: Wewin Tegalan.
0: Hah? Tegalan?
2: Iya.
0: Judulnya?
2: Rastimah. Ya ul.
0: Oh Rastimah. Rastimah artinya apa sih?
2: Ya pengen ditembangin.
0: Oh. Oh Rastimah. Sombong pisan kayak gue. Oh artiem. Iya. Oh kayak gue ya. Oh iya. Sayangnya aku ra iso nyanyi. Biasanya aku mau ra ketemu Astuti ya Bu Rini. Iya Astuti maring di si Kang Aryo. Kang Aryo.
3: Halo ayangku. Good night, good night. Suaranya si atas kayak yang. Ini gak kayak wong endut. Ini suara sing atas.
1: Ini anak-anak

0: jaleman ya sano. Jadi itu sing anyar.
1: Jarane kon nganggo jaleman sing anak kuncine. Astagfirullahaladzim, abot ya anak kunci ini, anak gembok ya, abot ya. Makannya harus dari gembok bebas abot. Nah kayak kue pimin carane ya, maksudnya apa kue ya? Yuk. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di sesi yang kedua ya. Wah, nyongos-ngosan temen sung yakin. Astagfirullahaladzim. Sajam ke. Oke, nanti yang Arvan buka di 6145477 ya. Jadi fokus di 6145477 aja, mencat-mencat cing liane ya. Orang dibuka ke Arvan.

0: Ya wes ya, ya wes iklan disit nyong kesel.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan ingin cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali dan setiap minum 2 kapsul. Dan Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih, tapi alhamdulillah setelah beberapa hari saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan Vimata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun, silakan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok.
6: Agen Apotik Jenggul. Alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotik Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
7: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampi.

0: wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7, Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9, Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bendung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dan gumun tenan aku. Nek kelingan tu kadang mesam-mesam dhewe.
1: Menda.
0: Iya. Guyang-guyu dhewe. Wes sedih-sedih dhewe heleh. Wis tak golek ning ndi-ndi, tapi gak temu.
1: Gak temu.

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal dan Dute Saporete ya. Wis lumayan kas ambekan di situ. Oke, ambekan sambil gawe laporan ya. Yo wis ya. Jadi orang ambekan sama Servan. Yo, ambekannya ya setengah-setengah buah apa ya. Yo wis 6145477 ya. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Para Paramon dan Rute Saporet.
0: Yuu.
1: Kita mikir
0: mana pan request
1: nih.
0: Oh, pan request apa, Miki? Apa sih?
1: Kicau mania.
0: Oh, iya. Oke.
1: Okay, okay. Bang Bae.
0: Nembang Bae lah. Arca kerokainan ke.
2: Singa sekora ambekan. Kayak awon bas Om Dok ya.
0: Om Dok. Awon jerene Om Do jadi wartium ya.
1: Oh.
0: Apa ge awon pan ngomong pan nyanyi apa?

0: Pak ya, terpaksa
1: punya siapa? Terpaksa, terpaksa aku lakukan gitu. Sultan. Oke, siap. Madam Regani, selamat malam Madam Regani.
0: Udah mancing.
1: Udah.
0: Kepikiran
1: kayaknya. Oke,
0: Madam. Mancing kok ditagih.
1: Ditagih nemen lah. Kesempatan.

0: Mimelo naman ya. Iya, iya, Atri. Terpaksa, iya terpaksa nyung nagi mamar ganis ya. Soalnya janjinya sagurungnya beda sawal sampai pan beda ji ya.
1: Orang pan pimen ke?
0: Iya, pokoknya engko pan tak tagi terus sampai manjing duit teh ya.
1: Pan beda ji ke lah. Lah dagingnya.
0: Oh iya berarti kontok daging disit kayak sapi sing isine 45 kilo ya. Aja ngomongnya tok ya. Astagfirullahaladzim. Yo wis oke ma on you. Ge engko mandem rengenis ge.
2: Ki wong loro-lorone terpaksa lagi kabeh. Lagi cinta lagi duit.
0: Apa nyora lagi cinta nyong lagi duit tok duit tok baelah ya. Wong janjine pan. Iya janjine pan transfer duit ya janji adalah hutang ge dem hutange ora dilunasi mengko ditunda masuk surga nih ya ke. Kawan esin duit utang gak Mas Arfan ya madem rengenis ya gedine aja main surga di sit ngo di sawri di sit iya
1: eka lonjong ke makasih Mas Arfan ya
0: sama-sama
1: selamat ya assalamualaikum
0: dublak ting ting terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo S 352888 halo selamat malam Stara Paramon. Ya.
3: Lagi serah.
0: Mama Ardi. Ya Allah. Kemana aja Mama Ardi dari kemarin gak kedengeran suaranya ya?
3: Lagi serak.
0: Yuk.
3: Tapi masuk. Kalau nggak masuk ya.
0: Iya. Oke, ya wes Mama Ardi. Ini mau nyanyi apa nih Mama Ardi nih?
3: Coba pedih.
0: Pedih punya siapa Mama?
3: Adi.
0: Siapa? Roma Irama ya?
3: Muter apa ya? Adi Mutar.
0: Iya. Oke, sebentar.
2: Awas ada yang marah tuh, ada yang marah nih. Marah.
0: Kenapa? Seraknya nular ya Mama Ardi ya, Bu Rini selamat malam Bu Rini.
3: Nular sama siapa?
0: Nular sama siapa?

0: Iyanya.
1: Baru mau masuk
0: you,
1: siap.
0: Tapi tadi kejar-kejar. Oh, alhamdulillah. You, Mama ya, Ardi. Siap. Oke, siap Mama Ardi, baik. Betul, iya. Yuhu. Sama-sama. Yuhu. Amin. Du blak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Ardi yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Halo, selamat malam Stara Paramon. Sinyalnya ya. Yo wes, baik. Di belakangnya tadi yang terputus sendiri, silakan di 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Halo, selamat malam. Dang Dutesa.
0: Yuhu, oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ajojo.
2: Selamat malam juga.
0: Oke, tadi balik jam berapa Ajojo?
2: Jam 2 lewat.
0: Kenyang biyan juga jam 2:30 ke. Iya bener. Langsung ngeletak ya.
2: Iya.
0: Pangkawanan genyong siaran. Oke. Jujur mau nyanyi apa
2: ge?
0: Apa Jujur?
2: Nude enak nembang apa request?
0: Oh, nembang lah. Request lagu ini kok bisa dibae ya.
2: Ya bebas Fata Morgana ya.
0: Fata Morgana.
2: Yang versi Bollywood.
0: Ya, saya sebentar. Versi Bollywood. Bollywood. Oke, sebentar. Wah, mau nih apa gue cukrek.
3: Selamat malam, Bung Kae.
0: Oh,
2: selamat malam juga.
0: Nah, ki Budo Ijo ini lagi lagu wajib ya. Bu Rini, selamat malam Bu Rini. Mas Arvan mau minta nomor telepon yang acaranya Mas Arvan malam ini. Oke, nanti Arvan kirim ya. Sebentar. Ya. Oke.
2: Nomor sing online apa?
0: Iya, nomor sing online ya. Iya wes, ngono sih.

0: Bener orang GFRC ini ke?
1: Ya, bener mas.
0: Bener?
1: Bener.
0: Oh, sebentar, dari awal lagi ya. Oke. Mama Ikma, selamat malam Mama Ikma. Aku Rosa di Salam.

0: seneng asik-asik proton sarapan.
1: Ya wes. Halo, selamat malam Kang PI, kawasan Pulau Sari, lereng Gunung Slamet. Ya wes. Aduh, Kang PI anak-anak saingan ya, ya. Iya, hijine wong Tegal, hijine wong Pulau Sari. Ya wes, oke ya. Baik sih. Di 352888. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Dangdut
1: Kaisa
2: Kuretnya.
1: Yuhu. Iya, Teteh.
2: Suaraku kecil banget.
1: Iya, kecil banget. Digede nih, Teteh.
2: Apa ya?
1: Volume.
2: Udah gede banget dari sini.
1: Biasanya ikutan tapi nomornya ke riset, Mas. Oh iya, Kang Pi. Baik, siap. Oke, okay, Teteh mau nyanyi apa nih, Teteh?
2: Sisa cinta.
1: Ya,
2: okay. Nada wanita ya.
1: Nada wanita, baik. Sisa cinta. Oke. Okay. Halo, selamat malam Teh Citata, Mama Renggani. Selamat malam Mama Renggani.
2: Yo,
1: Mama Renggani belum masuk.
2: Belum.
1: Benar-benar belum ada catatannya soalnya ya.

0: Mama Rengganis ora bisa masuk surga. Iya. Iya pokoknya Mama Rengganis kaya segurungnya janjine karo enyong ditepati ora sida masuk surga ditunda kaya. Iya anak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Iya benar. Ya itu namanya menikmati. Sama-sama Teteh baik. Siap. Yuk.
1: Makasih banyak ya.
0: Sama-sama Teteh baik.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Teteh cita-cita itu ya. Oke. Mem. Astagfirullahaladzim, yang matang lara nomen kuning ya. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa?
0: Dangdute.
2: Dangdute. Lapor.
0: Iya, betul sekali. Mama Jelita.
2: Aku nyanyi lagi boleh ya?
0: Boleh, kan tadi nyanyi siang oh ya, Ma.
2: Iya.
0: Gak apa-apa.
2: Aku pengen Evita Mala dong.
0: Yang apa dong?
2: Yang cinta kasihku.
0: Cinta kasihku. Oke.
2: Okay. Nanti kasihku. Bareng nyanyinya ya.
0: Ya. Ngantuk nemen Mas Pak Bagio. Turu Pak Bagio turu, ngantuk ya turu.
3: Turu. Kok sampean kok bengi ngimpi ya? Arpan, ngimpi. Kok ngimpi karo nyong kok bengi? Ngimpi turu bareng
0: apa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ora lah nyung tang ngimpine karo liyane bae lah madam ya.

0: Selamat malam ya. Bu Rini, malam Bu Rini, Mama Jelita.
1: Semoga sehat.
0: Selamat malam Teh Cita Citandu.
1: Sehat ya, Bu?
0: Alhamdulillah sehat ya, Bu Rini.
1: Buat semuanya ya, buat Mbak Yati ya.
0: Mbak Yati siapa?
1: Yang di belakang rumah saya.
0: Oh, yang di belakang rumah lagi.
1: Katanya selalu dengerin tadi salam.
0: Iya iya Mbak Yati, selamat malam Mbak Yati.
1: Katanya aku enggak pernah disalami.
0: Oh, gitu. Iya Mbak Yati, selamat malam Mbak Yati. Ya wis, oke.
1: Katanya ngefans banget sama Paramon.
0: Oh, iya Mbak Yati, selamat malam Mbak Yati.
1: Iya, buat semuanya aja Mas Ahmad.
0: Oke, siap Mama Jolita. Oke. Amin amin amin amin amin amin. Yuhu, dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nanti dibuka kembali yang mau gabung sama Arvan di oke, sebentar. Di mana Mas Arvan? Oke. On the seat lah ya.

0: Sesi terakhir di kesempatan malam hari ini. Yo kon, sesi terakhir kon ya. Yo wes, oke. 3 3 5 2 8 8 8. Halo, selamat malam Stara Paramon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambu teh saporete.
0: Oke. Okay.
1: Amele saporete.
0: Halo, selamat malam Bunda Jaki. Apa kabar Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay, siap Bunda.
1: Dari sore
0: ya.
1: Enggak bisa.
0: Oke, okay, Bunda Jaki. Alhamdulillah bisa masuk ya. Iya wis, oke. Okay. Bunda Jaki mau nyanyi apa ini?
1: Mau kehilangan.
0: Kehilangan punya siapa?
1: Punya Roma
0: ya?
1: Yang player
0: iya. Kehilangan yang Roma karaoke. Irama. Oh, player karaoke.
1: Iya.
0: So, oke, okay, siap. Baam nyimak bae Mas Arfat, mat malam Bunda Jaki, mat malam juga Mbak Am.

0: Terima kasih Bunda Jaki, amin.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dupla ting ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bunda Jaki yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Dua orang penelpon terakhir di kesempatan malam hari ini. Silakan di 6145477 ya. Arfan buka. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan Paramon
2: FM dan
0: Dutesa Korete. Iya, betul sekali. Selamat malam juga Mama Frida. Alhamdulillah bisa masuk ya.
2: Sehat ya, Mas. Alhamdulillah.

0: tadi berangkat nggak ya? Maaf, dia berangkat Bu Rini. Mungkin Bu Rini sibuk kali ya, jadi nggak ngelihat ya.
1: Aku lihatnya itu Pak Pramudiyonya.
0: Oh iya.
2: Anggrek. Kalau gana orang bisa melebu marem, lebu tak kanteng.
0: Iya. Makanya dapat prelekan ya, Maya. Kalau Mama Frida ya, ge janji nih Mama Renggalis, ge kudu tepatin ora ge. Ditunda masuk surga nih ge ya. Iya, oke. Okay. Asin duwe utang karo Mas Arfan ge janjine 100M kayak gue ya. Ora mlebu-mlebu ya. Seharusnya aku yang lihat dulu ya, tapi kok enggak ngeh gitu kata Bu Rini. Iya, Bu Rini kan di depan ya. Di depan ini, di depan apa namanya, di depan resepsionis.

0: Oh, bahasa isyarat.
1: Iya.
0: Ini hanya orang-orang tertentu yang bisa ya.
1: Iya, kalau bahasa isyarat kan mengangguk-angguk.
0: Iya, mengangguk-angguk. Aduh, artinya Arvan juga nggak tahu nih, harus belajar ya. Pakai bahasa isyarat. Oke, siap.
1: Ya, udah, Mas. Salam buat
0: baik ya, Mbak Mama Frida, siap. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan penelpon terakhir ya. Baik, penelpon terakhir di kesempatan malam hari ini 352888. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Hidup.
0: Apa maning cilak ciluk cilak ciluk cilak ciluk, ya Allah.
2: Parah temen ya.
0: Cilak ciluk cilak ciluk. Cilak ciluk cilak ciluk apa, ya Allah. Iya. Nyongnya bin mamar ngenis kapok kah ya. Jere mau nepan mateni radio. Gini kaya sindela eh sing rokna. Apa ngomongnya ngomong etok ki janjine teh harus ditepati ke janjine ke.
2: Ya,
0: cilak ciluk.

0: Iya, ge. Madam Reganis King kok bakalen ge orang masuk surga di sini soalnya ge kasih duwe sangkut tautan garonyong ya.
1: Ge kerjane empat kali nah aja jadi.
0: Gia aja masuk surga di sit gia sin duwe janji karo Arvan ya, janji adalah hutang ya. Wis bumbung ya, ora kegawa ngimpi jare burini. Ora pan mati ya. Ora pan mati emang. Ya apa ya. Ngana waktu ne ya. Ge kok mamar ge mati prengendis aja masuk surga di sit ge. Sin duwe sangkutan karo Arvan ya gue. Iya. Iya wis oke. Madem prengendis panjangnya apa ge?
1: Kita dah. Cincin kawin.
0: Cincin kepalsuan. Oke, cincin kepalsuan. Cincin putih sayang.
1: Cincin kepalsuan.
0: Iya wis, oke.
1: Mau gak lihat
0: Ima? Iya, gak lihat Ima, ada berengganis ke.
1: Iya.

0: kat
1: Wanda. Iya, okey. Siap, siap, siap, siap, siap.
0: Yuhu. Mama bilang orang bisa melebih.
1: Aduh, ini orang ngomong loh, sih ngomong Mamat Reganis loh ya, Mama Gilang loh ya. Iya, nyong orang melu-melu loh ya. Mentang-mentang apa? Mentang-mentang mau orang makan. Allah, yois, oke. Iya, orang ini dendam ya. Nyong tak kur sesuai dengan omongannya Madem Renganis baiklah ya.
0: Okay.
1: Yuhu. Oke. Yuhu. Diublak ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Madam Renganis ya. Ya Allah, sumpah. Aduh. Orang bekan genyong daya. Oke. Baik, terima kasih Balinistara Paramon yang sudah bergabung sama Arvan dari jam 6:30 tadi ya sampai menjelang jam 10 malam ya. Oh, ketemu lagi sama Arvan nantilah ya. Judulnya Arvan gak mesti. Jadi Arvan pokoknya ini aja ya. Pokoknya nanti didengerin aja jam 10 sampai selesai ya. Oke, terima kasih atas segala kebersamaannya. Terima kasih untuk Balinistara Paramon yang tadi sudah hadir di acara rutin P3K. Terima kasih buat ketua P3K. Terima kasih buat pengurus P3K. Terima kasih buat semua kru Stara Paramon FM. Dan yang belum hadir, nanti di pertemuan selanjutnya hadir ya. Oke, jadi kita bisa kenal satu sama lain gitu. Jangan cuma di udara. Oh, singarannya Mas Arvan jebulan kayak kue ya, wonga ya kayak kue. Oh. Ya, oke. Terima kasih dan yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur juga terima kasih ya. Kenapa sih Mas Arvan aku harus pilih produk dari PT Denatur? Produk-produk herbal yang lain kan banyak Mas Arvan. Nah, ya, Arvan kasih tahu ya. Kenapa sih harus milih produk dari PT Denatur? Yang pertama bermutu tinggi dan 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia. Itu artinya apa? Artinya tidak memiliki efek samping meskipun dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Dan merupakan perusahaannya sudah berstandar internasional karena sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001 pada tahun 2015 tentang manajemen mutu. Dan juga sudah mendapatkan sertifikat halal MUI. Artinya apa? Balinistara Paramon. Artinya semua produk dari PT Denatur itu halal gitu ya. Dan juga sudah terregistrasi Badan POM dan juga sudah mendapatkan sertifikat higienis BPOM. Jadi gak main-main ya. Dan juga perusahaannya sudah pernah mendapatkan piagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dalam rangka minum jamu terbanyak ya. Oke, setelah Arvan nanti ada Kang Bawur bakalan lanjutin Paramon suka-suka ya. Dan Arvan pamit, terima kasih atas segala kebersamaannya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampir.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramount dan Duta Saporece. Baya di season kedua Paramount suka-suka ya, bareng power dari kantara si somplaktor Ece Kewir. Bagaimana kabar balane Setara Paramount? Ya, mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sehat dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di online yo 3528886145477. Ya sudah, titip salam buat teman rekan Hani Tolan, sahabat keluarga tercinta. Buat sahabat SMS online 0852-931-99588. Tapi ya mohon ya untuk yang di season pertama, ya dikasih kesempatan ya paling 4 orang saja ya. 4 atau 5 orang ya. Nanti baru yang season pertama boleh ikut kembali. Ya, power rumah saya capek ya, ini baru bangun tidur ya. Baik ya, tadi sudah ada seberkas sinar ya mengawali jumpa kita di season kedua Paramount suka-suka Cekiwir. Sudah yuk langsung disapa ada siapa. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramount.
1: Waalaikumsalam Setara Paramount FM dan di Desa Porete.
0: Teman-teman,
1: sehat ya Mas Paul?
0: Alhamdulillah, Mama Tia.

0: mas.
1: Apa?
0: Rondo Teles.
1: Rondo Teles?
0: Ya, dangdut sing versine dangdut koplo.
1: Oh. Anak Rondo Teles. Coba ya, tadi ya sambil salam tak cari dulu.
0: Mama Prida.
1: Oke.
0: Nanti nih Mama Ari.
1: Campur sari anu Tia.
0: Iya, campur sari. Dangdut koplo nih.
1: Dangdut koplo. Ya wis, coba tak cari dulu lagi ya. Ya wis, yo lama nih. Heeh. Heeh.
0: Yang tinggi.
1: Yo.
0: Oke.
1: Okay. Terus.
0: Dari kunci.
1: Slow koplo.
0: Ya.
1: Cek. Bener iki ya Bora. Ini.
0: Ya.
1: Bener ya?
0: Ya.
2: Asik, Mama Tia yuk.

0: Okay, Syah.
1: Selamat sahur ya bareng keluarga.
0: Terima kasih.
1: Makasih.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dumlah ting ting. Yeah. Bagi apa ada Mama Tia yang ada di sesepan balang pulang punya. Ya baik ya, 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Dangdute Sporet.
0: Naman
2: Somplake Sporete.
0: Naman Icekewer
2: Mardine Sekorete.
0: Aloh yung lagi tangi turu
2: Kambire Sporete.
0: Walah tambah dikuliati.
2: Terus cingkrak cingkrake ora awan ora bengi sepore.
0: Alah yo mangkane miki kecepok pun kecapean langsung tidur.
2: Kecapean ya. Sehat ceplak.
0: Oh sehat bergas waras tergenas iso tuh beras.
2: Angger moni jam 10 sampai jam loro barangnya akas ora.
0: Oh ya akas nemen.
2: Akas.
0: Iyalah.
2: Masih mampu manjat
0: ning Leo. Oh siap.
2: Oh siap.
0: Iya. Yeah.
2: Orang-orang ngerasa nih boros bensinnya.
0: Ora lah.
2: Ora.
0: Iya.
2: Karena demi apa sih plak?
0: Iya demi segala yang terbaik. Nyerenges.
2: Sehat selalu ya.
0: Yo, ya sehat selalu.
2: Iya, semangat selalu.
0: Ya wes tiga kabar ya. Sing season kedua.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Yeah. Alamin.
0: Iya.
2: Yeah. Oh ya, sudah.
0: Alhamdulillah. Iya,
2: wong.
0: Nyong itu kalau suatu ada amanat itu cepet. Cuma mau enggak
2: amanat dari Kang Somplak yang terbaik.
0: Yo.
2: Jadi alhamdulillah. Cukup terima kasih dengan semuanya yang telah bijaksana, yang telah membantu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terutama kepada keluarga Bang Erik sehat selalu,
0: amin,
2: panjang umur,
0: amin,
2: banyak rezekinya,
0: amin,
2: maupun yang ditinggalin di rumah ataupun Bang Eriknya di sana,
0: ya, okay,
2: mudah-mudahan selalu usahanya diberi kelancaran,
0: amin,
2: kesuksesan, bangkit kembali demi perjuangan untuk keluarganya.
0: Oke, siap.
2: Mudah-mudahan bermanfaat maupun dunia nantinya di akhirat.
0: Amin.
2: Jadi
0: upone ademe sapurete Bunda Rini.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih
2: wis rong bengi ora
0: mati
2: durung sih.
0: Iya, urung.
2: Oh, durung. Berarti masih sakit ya?
0: Ora wis mari tambani.
2: Wis mari.
0: Iya.
2: Berarti kian germoni diajak duet karo upo masih bisa.
0: Ya, terserah.
2: Ayo Ki,
0: ngomong
2: ngacak Ki.
0: Ya Di.
2: Ki, yang kepengen duet karo Ardi bae lah.
0: Weh, karo Ardi bae lah, nek liane Ardi pimen.
2: Iya, liane Ardi ya, wis ana sing tumbang siji.
0: Iya.
2: Bisa jere.
0: Iya, udah nyanyi tadi, ya aku ini turu randungu bun.
2: Siapa?
0: Ardi mau udah nyanyi.
2: Ya wis ora apa-apa, kita singgir joe, pokoknya aku. Ya Ki.
0: Dia apa jeng Rubi.
3: Happy masuk, upo happy masuk, jos.
2: Iya jeng.
0: Iya,
2: pedok lah walu.
0: Iya walu walu ya Ci.
2: Iya, ya Ki. Bukan lagi monitor. Kayak mau ake sing pada mangkat ya Kang.
0: Alhamdulillah banyak. Sampai kehabisan itunya.
2: Iya.
0: Yo.
2: Yogi.
0: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
4: Waalaikumsalam.
0: Wek, lakon gue.
2: Kelakon Ki.
4: Korete.
2: Sehat Ki.
4: Alhamdulillah sih udah mending opo.
2: Oh, mending. Berarti ge ancang-ancangnya siap mana si Nyong Maning.
0: Ya iyalah.
2: Nembe sebengi tok ademe.
4: Aku enggak merasa mana sih lo.
0: Iya.
4: Kan sana sendiri.
0: Iya, yang punya bicara ya.
4: Iya. Aku enggak merasa mana. Biasa.
2: Yang penting Nyong oli happy sebengi.
4: Iya, apa ini?
2: Yo cinta Pata Morgana. Kembali spesial buat Mardi Tur Argi.
0: Cinta. Wah, cinta Fata Morgana.
2: Iya.
0: Aduh. Cuma aku nih sing rada belum malah.
2: Ya mopo, Mayek. Ya maklum lah. ini gembar-gembor begini gembar-gembor man.
0: Eleh.
2: Angger moni perkenyong ke pak serap nyong.
0: Iya bener.
2: Gua angger moni argi online langsung tak pites.

0: Happy.
1: Iya. Abah Hajung, selamat
0: beraktivitas.
1: Malam Abah Hajung.
0: Abah Hajung, tinggal ke teler-teler.
1: Iya, oh 49.2 Abah Hajung ya. Tak simpen ya Abah Hajung.

0: dulu. Kemari dulu
1: buat
0: ya.
1: Ya. Okey.
2: Turun dulu dikit.
1: Yo, waalaikumsalam Bro Plating Ting. Iya, okey.
2: Kita lamain kok bos jamu ya, Kang.
1: Yup.
2: Iya. Kenyong mau boleh lagu nesing di kongkon Bang Erik, tapi lah karaoke ne, Kang.
1: Oh, rumah anak karaoke ini mungkin anyar mungkin ya.
2: Anane asli ne bae. Ini bingung.
1: Iya.
2: Munculnya karaoke ne band judulnya sama.
1: Iya.
2: Kayak kowe. Ya wis ngempurane bae lah ke karaoke ne wis engko anggap sing liyane bae sing aku bisa lah. Iya. Wis salamen kok kabeh bae ya.
1: Oke, sabu jagat
2: iya nah. Spesial engko Mardi Tur Anggi dan Anggi ya. Sehat selalu panjang umur banyak rezekinya juga.
1: Amin.
2: Sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan cepat-cepat jadi satu lah endahnya udah dipanasi bae. Iya, ayah kowe nyampe doane. Soalnya nyong anggar mau tidur minum jamune jiwatri untuk lumari.
1: Lumari, iya.
2: Ya wis makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dubla cincing. Bu Happy yang ada di Salem, kota kecil yang begitu dingin diterpa angin gombang. Kita dengarkan yang satu ini dulu, nanti di sapa di season berikutnya.
3: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu, pas sekarang.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Anda bisa mendapatkan Habuto, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
3: Dapatkan Habuto, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Duta Saporete. Raja Daiklan 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Setara Pramon dan Duta Saporete.
0: Well, dari mana ya?
1: Lepangken.
0: Mohon.
1: Kami abdi.
0: Mohon saha.
1: Rini Oktaviani.
0: Oh, Oktivai, Rini Oktaviani. Kalau Anggi kan Okti.
1: Enak Anggi. Salam
0: kenal dari Rini Oktaviani. Hampir. Yeah. Kalau Anggi Okti.
1: Anggi Randu Dongkal.
0: Oh, Randu Dongkal. Tebih tinggi Randu Dongkal.
1: Ayahnya Randu Dongkal.
0: Ah iya.
2: Bener ya itu.
0: Kalau Anggi Oktiani, ini Okta Viani. Oktiani. Iya.
2: Durung tidur, Nob.
0: Belum tuh, masih
2: Jangan lupa makannya.
0: Kalau makan tak sudah tadi barusan. Saya suruh ke atas sekarang.
2: Enggak hujan ya acaranya ya, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah enggak hujan.
2: Kurang bantuan ayam perahu layar
0: mas perahu layar oke
2: okay. Oke
0: okay. Uwe upo happy itu
2: mas upo jadi penggayuh itu nanon
0: iya
2: dayung
0: iya perahu layar
2: mas lakai ora
0: nada pria
2: enake
0: belum muncul enake dah
2: iya tuh buat itu apa Bang Erik Italiano.
0: Iya, ini belum ada nyendol sih. Mungkin lagi cek anak sibuk atau gimana mungkin.
2: Iya,
0: harudang pisan. Iya, harudang pisan. Aiyah, nyiratu. Tentang.
3: Halo Is, ora duet karo nyiratu.

0: dong dong dong dong. Ah, musiknya pas ya.
1: Pas ya.
0: Enak maksudnya.
1: Enak.
0: Mau tekayon. Enak. Tekon yang pertemuan mau enak. Iya.
1: Iya,
0: alhamdulillah.
1: Biasanya orang jebul ya.
0: Iya, iki mau datang ya enak pe.
1: Enak
0: pe. Iya.
1: Buat Mahardi Pemalang ya. Marina UPI.
0: Iya.
1: Mereka mana aja Mas Anjan?
0: Iya.
1: Maling juga ya. Itu kan ya tidak don.
0: Ya siap.
1: Iya tiga duduk klepek-klepek ya.
0: Iya duduk klepek-klepek.
1: Anak tadi ada.
0: Iya ini tak durung mungkin ya, mungkin kadang-kadang kelayap iya. Tidur sih. Oh tadi kan enggak datang.
1: Waduh, ya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Gua tinggal ngapalin bisa mung nyawang Barina Rose tuh.
0: Oh, bisa mung nyawang. Bisane mung nyawang. Mung nyawang. Ding ding ding ding ding ding.
1: Iya. Yus ya.
0: Yuk siap.
1: Buat Mas Bawornya saya selalu ya.
0: Iya, amin.
1: Turun ya Mas
0: Bawor.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dublat cing-cing. Iya. Aturun pisan ya walau izin waya di Kuningan ganggu kesetiaan anak ganggu gabungnya. Ke Radio Stara Paramon. Iya, dalam keadaan terbaik tentunya. 6145477 halo assalamualaikum. Selamat malam Stara Paramon.
2: Ganggu te sporete assalamualaikum Kang.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Mama artinya bisa duet.
0: Ya mau wes duet. Ya mau wes duet berarti wes bisa. Oh.
2: Iya.
0: Oke. Siapa wae?
2: Wes kan. Nyirato, kue ya. Bunda Anis.
0: Iya.
2: Bunda Sakit.
0: Iya.
2: Terus Mama Arti.
0: Iya wes. Kue walu kue ya. Oh kue.
2: Aku dongen lagi turu mau kan nongor bisa semangat gua anak tukang kan.
0: Iya.
2: Anak 82. 46 kanung turu kabar dengar balik orang jangan usah berjalan aja pada ngerjain
0: ini. Iya oke.
2: Mau nomor anyar
0: kan? Iya nomor anyar. Halo assalamualaikum selamat malam. Eh Nyiratu.
2: Ya Nyiratu apa hatimu bisa apa Batara Cinta?
3: Batara Cinta baik.
2: Oke okay. Masuk Kang Batara Cinta yeah, Kang.
0: Oke okay. Mulane jauh turu baik. Bah tera cin Andri Gondrong. Iya. Oke, iya entar dulu. Yang klutik-klutik apa?

0: Gatot Semucurwe langsung wetu.
1: Iya. Pokoknya ada para menore kan.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum Gatot.
0: Waalaikumsalam Dumla Tincing. Iya. Bagi Bapak HM, yo lakunya apa tuh?
2: Ya aku mikir belajar kae.
0: Apa?
2: Cinta terisolasi Banyuwangi dan tapi
0: yang tapi ki Bang Erik, Bang Erik.
2: Bukan kelalen, orang kae bisa nih mau nyawang bayi mikir dari halo.
0: Oke, karo ke. Mungkin kadang-kadang kalau ada lembur itu,
2: iya, nggak apa-apa.
0: Menyawang.
2: Ini orangnya udah pada capek kali ya, nggak ada yang ngedol.
0: Oh monitor ki Bang Erik. Siap jare. Aduh. Bang Erik. Ya Miki Mas berarti
2: Bang Erik, amanatnya udah tercapai sama Kang.
0: Wah, season kedua. Ya berarti ini nyanyi apa, Ge?
2: Bisa nemong nyawang apa ya? Cinta terisolasi ya, atau pinter sih tapi non. Anak campuran ya Banyuwangi karo bahasa nasional.
0: Po happy.
2: Bisa nemu nyawang wis,
0: apaan dengar
2: kelalen wis.
0: Yo, mendingan
2: aku pemandu ini kang bawa ringgit.
0: Yo karaoke bisa nemu nyawang.
2: Iya, bisa nemu nyawang tak rasa
0: jadi. Nemu nyawang nada wanita. Yes.
2: Yang wiki latihan. Isun lawas demenyang riko.
0: Musiknya kayak cara neblek. Iya, cara neblek. Ya memang Banyuwangi kayak gitu. Iya.

0: Azzy.
1: Suara tak kerungu. Yeah. Kemudian
0: alo is ngomong. Jadi ini mau latihan ini orang singkoplo ya. Kita singkoplo ben indah uyak.
1: Aku orang latihan kok.
0: Orang latihan.
1: Orang sepotong baik.
0: Iya. Yeah.
1: Perang-perang
0: yeah,
1: orang latihan
0: Miki
1: Alois ngomong ya,
0: Miki
1: panembang gue.
0: Yo, nanti kapan-kapan judulnya Kanggo Riko.
1: Oh, Kanggo Riko.
0: Ya, minggu ngarep.
1: Ya,
0: Kanggo Riko ya Banyuwanginan gue.
1: Iya, Kanggo Riko pasti Banyuwangi.
0: Iya, Baik, go next time berarti nanti minggu ngarep, Sabtu malam
1: insya
0: minggu.
1: Allah. Oh, ya. Insya Allah, Bang Eri.
0: Yeah,
1: kalau bisa ya. Iya, yeah. Mudah-mudahan bisa ngapalin
0: yeah,
1: ya.
0: Yeah.
1: Orang kira tuh bisanya ngapalin.
0: Mendengarkan dulu belajarnya tuh cuma mendengarkan.
1: Iya. Kalau apa ya jenius mungkin cepet apal tapi yeah, kemarin aja mending lumayan. Tadi yeah. baru latihan yang cinta terisolasi.
0: Ya, yeah, itu berarti Kanggo Riko itu.
1: Oh, Kanggo Riko. Iya. Yeah. Yang nyanyi Mas siapa aja ya, yang penting Kanggo Riko.
0: Iya,
1: yeah,
0: kan mau sampean. Kan apa jenenge? Apa kan lanang yang nyanyi aslinya.
1: Iya,
0: yeah,
1: yang penting kan kalau karaoke ada versi cewek.
0: Iya, yeah, ada.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kalau ini aku ambilnya tadi Nela, lagunya Nela Karisma ya.
0: Iya. Yang nyanyi kan Demi.
1: Iya.
0: Aslinya Demi. Oh, yes, Siwon bebas ya deh.
1: Iya. Yang penting lagunya siapa apa yang nyanyi siapa yang karaoke mah musiknya agak kadarnya beda-beda.
0: Gitu. Iya.
1: Yang penting aku bisa menyesuaikan musik itu.
0: Iya.
1: Kalau nada tinggi masih lumayan bisa, insya Allah.
0: Iya.

0: nggak sehat, nggak nikmat makannya. Iya, ya. Iya, kalau kangen makanan Indonesia.
1: Masak cewek kok pinter.
0: Pinter ya. Iya, buat Kang Bawor juga makasih ya Kang Bawor. Iya,
1: demi joker ya wes.
0: Atas dukungannya.
1: Oke.
0: Iya, pas para Paramon langka-langka pokoknya.
1: Langka-langka.
0: Ini Bawor somplak pokoknya.
1: Langka-langka.
0: Iya, langka-langka. Jelajah anak ini kayak
1: tau. Tuh. Ya, tak apa kanggo riko jamming yo tak play bareng habis jenengan mudun ya.
0: Oh iya, makasih okay. Ya.
1: Yo.
0: Oke, langka-langka ya. Yo, para mon neng mitir-mitir sing ayane anu neng kentok.
1: Oh, sing sing iso nang ati ngono ya,
0: sing. Iya. Bisa membagian ya, bisa orang lagi susah dengerin para mon jadi agak terhibur ya.
1: Sendiri ya.
0: Mudah-mudahan tadi suara Nyira tuh bisa menghibur secara para mon semuanya ya.
1: Padahal penyiare yo masalah gede.
0: Enggak, yang penting ya bisa membagian orang gitu aja.
1: Oh, itu ibadah ya.
0: Ibadah.
1: Alhamdulillah amin.
0: Kadang-kadang suara Nyira tuh ada yang pro, yang penting aku bisa menghibur gitu aja.
1: Iya, gitu aja. Iya, benar.
0: Iya.
1: Oke.
0: Biarlah anjing tongkong ke villa berlalu.
1: Ulang.
0: Yang penting Nyira tuh happy.
1: Iya.
0: Yang penting Kang Bawor juga happy selalu ya.
1: Miki dengan perempuan P3 kak. Webe aku digarapi ngalor ngidul gara-gara ini HP ini aku kan akeh aplikasi nggo karaoke kan gangguan. Oh dasar HP ini sing duwe jare ini wala wis nyong wis nggo garapan ngalor ngidul.
0: Iya, aku dikirimi videone kan ing Mama Lani. Iya, kan ini Kang Bawor lagi pembukaan ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya memang sing nyekeli mic ya cuma
2: Ale nongol terus
1: dari bengi
2: ale sehat
1: ale. Oh, kuingin ale berarti neng aneng bang anu neng alohis. Tek lagi mlebu ya.
0: Iya, makasih.
1: Ya, we. Amin sukses, Mbak. We, Bang Arek.
0: Nyong pengin ketemu tapi kadang kondisi ya.
1: Iya.
0: Ya tahu sendiri
1: kok. Iya, oke.
0: Iya. Makasih ya Kang Bawor, sehat selalu bareng Dede Angginya. Semoga jadi putri yang soleha.
1: Amin.
0: Berguna bagi nusa bangsa. Ayahanda tercinta. Juga Bang Erik di sana, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik untuk balance Tara Paramon ya, ini tadi sudah ada 5 orang ya, nanti ya setelah lagu dan iklan ya nanti monggo silahkan ya yang season pertama, aku tak ngunci pintu dulu ya. Ada Demi ini ya, saya hadirkan dulu Kang Guriko ya. Ini nah, ini Banyuwangi dan juga nih. Ki umongku daile tapi senengane Banyuwangi.

Ampun, ampuni. Wes aku wis menyat ya. Panutup pintu. kok langka suarane? Ah iki bocil dasar yang mene urung turu malah TikTokan kaya gue. Bocah. Iyo. Iyo. Aduh. Sekarang turu Linok. Wah, 10 menit war. Iya. Ya tak nutup pintu dulu ya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Literatur Indonesia, Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramount dan itu Sapo Retik ya, setelah jeda iklan dan lagu dari Demi ya, Kanggo Rika. Ya, 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramount FM.
3: Waalaikumsalam, dan itu Sapo Retik.
2: Nama-nama. Cikiwir.
3: Alhamdulillah, masuk lagi.
2: Pang Erik ke sing di padurak sakwe.
3: Lagi monitor.
2: Monitor.
3: Iya, selamat malam. Mas Erik apa Bang Erik?
2: Ya, Bang Erik ya enggak apa-apa, Mas Erik ya enggak apa-apa.
3: Kok selamat malam di sana pagi apa sore?
2: Sana masih sore. Jam 4. Oh, berarti di sana jam sekitar jam 7-an. Iya.
3: Sore.
2: Ya oke. Penyanyi apa ke?
3: Jiwetnya jam jemblem.
2: Wah, Bang Erik, kau dikirimi jemblem gue. Di Itali tuh langka jemblem lah.
3: Aduh,
2: rasa
3: jemblem banyak.
2: Iya, gue jemblem banyak, gue.
4: Selamat malam, Mas Bawor. Selalu monitor.
2: Gue Mas Iton ye, ki kancane ye baterai Bang Erik ye.
3: Mas siapa?
2: Aiton tadi juga datang di
3: sore menjelang malam.
2: Kalau sana malam mau, tapi di sini ya, posisinya dia. Posisinya di Indo.
3: Iya. Pokoknya yang buat yang di situ semuanya.
2: Oke, okay. Di situ mana? Situ Mata Itali. Ya. Oh iya benar. Gini ngerti ya.
3: Setiap hari ya pentingnya. Buat
2: Nyeratu. Nyeratu.
3: Buat Opo, Bapak Si Robi.
2: Iya. Oke, yo ngidam jemblem ki Bang Erik, jembleme jebrak.
3: Agak enak enggak apa-apa ya.
2: Saya sing nyanyi siapa ya waktu ya?
3: Pendik sama Divarina.
2: Salah. Oke, sebentar dulu. Karaoke ngidam. Jam belum. Sambil salam dulu daripada mendem.
3: Iya, tadi Mama Ani. Yuk.
2: Oke.
3: Mama Renggani. Oke.
2: Yuk.
3: Mama Lani.
2: Yuk.
3: Pak
2: Bagio. Yang di studio ajalah, yang di studio siapa? Yang studio langka, Mbak Wartok. Iya, Bang Erik
3: yang di studio kan
2: siap. Oh, maksudnya jemblemnya buat yang di studio. Iya, kayak gue, Pak. Upo happy.

0: Andri Condrong. Dasar iki wingi sing serek kuwi ya pangeri iki. Sing rada serek ya. Iki wis mulai ya.
1: Iya, kemarin masih. Ini
0: sudah masih
1: sedikit.
0: Asik.

0: Aku cari Bang Eri, cari jemblemnya pindah ning geger.
1: Kok jemblem pindah? Geger ning apa?
0: Ning geger, ning geger.
1: Nah iya, kok
0: pindah jauh banget. Pindah jauh banget. Weh, Upo Happy wis 6 likur.
1: Biasanya 30.
0: Biasanya 30.
1: Iya.
0: Berarti ini nariknya kurang suwe berarti.
1: Iya. Ntar jam 12 kalau akang gak ngantuk.
0: Iya.
1: Pagi jam
0: 12. Masuk maning.
1: Iya, kalau akan ngantuk.
0: Iya, gue iki ge panggilan ge. Iki kelakuane Upo Happy, kelakuane.
1: Upo dasar. Ya pokoknya buat semuanya saja. Salamnya tadi ya.
0: Yuk.
1: Makasih buat Bang Erik sama teman-temannya yang di
0: Malta. Yang di Malta.
1: Marta Itali. Yeah. Oh,
0: yeah. Nyiratu.
1: Nyiratu.
0: Yuk.
1: Buat semuanya. Spesialnya buat Kang Bawor bareng Nona Manis.
0: Yuk, siap. Makasih.
1: Sapanya seperti biasa, semoga sehat selalu. Jaga kesehatan.
0: Suwun, Mbak. Suwe lagune suwun jare.
1: Oh iya. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam sebelah cincin. Iya, yang punya Padu Raksa, Pemalang Mama Ardi, punya Yop. Ayo disapa kembali yo, 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Stara Paramon.
2: Waalaikumsalam, Mas Bawor. Stara Paramon, MM.
0: Dan putih? Oke. Mama Lani.
2: Mutiara yang hilang.
0: Mutiara yang hilang, nostalgia, Nek. Oke, ya, sambil salam ya. Dulu.
2: Ya, Miki Mama Ardi ya.
0: Oke.
2: Adem renggan ya.
0: Iya, oke.
2: Marina ya.
0: Oke.
2: Maju malam.
0: Yo, Andri Gondrong.
2: Andri Gondrong.
0: Iya. Upo Andri Happy.
2: Iya. Iya.
0: Oke, yo, Sabcus. Salut.

0: mana tunjul sih ya. Oke, best, cari best, best.
1: Iya, Mike, Mas.
0: Ya, benar. Iya,
1: Mas. Sial mau Mas Power ya, barang jadi angin.
0: Iya.
1: Pernah ngomong saya.
0: Oke.
1: Makasih, Mas Power.
0: Waalaikumsalam, dublating cing.

0: Iya, apa jenenge ora cinta terisolasi tapi satrio seragen kaya gue. Jadi jadi juragane Euro ta power somplat ojo urip dhewe kan bae jare kaya kowe. Tapi menoh memang Gusti Allah ngenang dari kon dhewe kan. Iya. Jadi Dewi Kunti ngomong apa Dewi Kunti?
1: Satrio Seragen cucuku Kang Bawor asli ke Wong Seragen pun cucuku Satrio
0: Satrio, oh cucu nih Dewi Kunti jenenge Satrio. Iya, jadi iton diharap iton jadi Bawor sumplak aja Dewi kan baik jadi alah gue curahkan juru ya. Baik, yuk kita dengarkan yang ini dulu, nanti dibuka di season berikutnya ya.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Suwarno.
2: Alamatnya?
3: Alamat Yamansari.
2: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
3: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
2: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
3: Iya.
2: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
3: Nggak pernah.
2: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
3: Sudah berarti 3 botol ini.
2: 3 botol?
3: Iya.
2: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
3: Ya, satu hari rutin 3 kali.
2: 3 kali sehari?
3: Iya.
2: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
3: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
2: Oh, dicampur air minum.
3: Iya.
2: Terus ada perubahan baik atau gimana?
3: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
2: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
3: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
2: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
3: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kaliwadas.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramount. Ini Bang Iton mau ngomong.
3: Kemutan masa lalu gue Bang Erik, Mas Bawor.
2: Weh, ya, weh, Kang Iton mi ngomong masa lalu jare. Ye, Lani ngomong ya, apa?
4: Mau HP-ne ngadat bae mampet sih.
2: Iya. Iya, HP-ne nyongguk karo kiki ngadat bae ya. Iya, lagi gue punya Jawa ngadat bae ya. Akhirnya digarap ngalor ngidul apa meneh idos engsreng wanian idos engsreng we ya nganti ora bisa tak ceritane saya saru nemen idos kan wong wani nih ngomong ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramount.
5: Waalaikumsalam dan
2: berkah kabare teman nemen sing rabi.
5: Sehat ya Kang ya.
2: Alhamdulillah bergas waras terenginas iso tunggu beras.
5: Iya Bang Eri, sehat Bang Eri.
2: Iya, gue
5: pengen 1001 macam ya Kang. Iya,
2: 1001 macam. Iya.
5: Saya sehat Bang Eri ya.
2: Iya oke.
6: Kang Bawon, wong Itali ngerti gym.
2: Waduh, opo happy ngoset lah.
6: Gym, Kang Bawon. Wong Itali sing kelingan karo Dewi Kunti ora Kang Bawon.
2: Iya.
6: Lawas. Ajeke papi ninggal.
2: Iya, ya wis ajeke papi ninggal.
5: Masih kelingan sama Mbak Dewi Kunti malah.
2: Oke. Wae Andri Gondrong.
5: Andri Gondrong.
2: Oke, iya. Siap jeng, siap.
5: Siap.
2: Apa tadi tadi apa judulnya?
5: 1001 macam.
2: Iya, ngurusi kowe apa jenenge? Sendulan di sing iki, heeh.
5: Sendulan upo.
2: Ya upo Andri Gondrong. Ya karaoke. Di 1001 macam.
5: Iya.
2: Iya, oke.
5: Bang Teddy, Mbak Dewi Kunti.
2: Oke.
5: Suri.
2: Yo.
5: Bang Eri.
2: Yo, pria.
5: Nata terus Mbak Novi.
2: Yo. Oke. 1001 macam. Lagi iklan jeng kayak delat.
5: Yo.
2: Yo. Oke. Salam sehat kembali jeng. Jari ngomong Bang Erik.
5: Iya. Iya. Alhamdulillah Bang
2: Erik. Oke.
5: Semoga sehat selalu.
2: Amin.
7: Selamat malam Jeng Robi.
5: Selamat
7: macam banyak banget ya Jeng ya.
2: Iya, seribu macam. Iya, macam banyak banget.
6: Malam Jeng Robi.
2: Weh. Dewi Kunti. Amin. Ya Bang Erik, amin. Yo, siap ya Jeng. Cekiwir yo. Ini jangan

0: Jadi jual itu sampai jualan Habu Top.
1: Iya, dari menjual roti, cari makan meyakannya.
0: Iya, benar.
1: Dengan apa saja, kayak Bang Erik ya,
0: Iya, sampai ke Malta Italia mencari rezeki.
1: Tapi jangan yang jadi, yang zaman yang edannya cuma di studio aja, Bang Erik ya.
0: Iya, weh, weh. Jeng, bawor edan apa ora? Weh.
1: Edan, Bang Erik.
0: Weh, edan, weh. Kayak apa bawor, Jeng? Ya, aku wis oleh double, Bang.
1: Iya.
0: Ya, ntar dulu. Kunyuk-kunyuknya bager.
1: Bager.
0: Ayak langka-langka pokoknya.
1: Kunyuk
0: bager.
1: Iya. Bager kunyuk bager. Salam buat balanya para
0: Iya.
1: Para amun yang
0: Iya.
1: Ya spesial buat Bang Bawor sehat selalu.
0: Ya amin amin.
1: Iya. Matur
0: pesuhun
1: ya.
0: Oke.
1: Buat Bang Erik juga sehat selalu.
0: Ya amin amin.
1: Yuk. Yuk Kang Mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumla Cincin. Iya. Oke, ada Jeng Robi. Iya, iya. Iya, kunyuk-kunyuk gue bager ya. Kunyuk-kunyuk gue baik, maksudnya bager tuh baik. Ya, sehat-sehat kembali Jeng Suwon ya. Bagi 6145477, halo, assalamualaikum, selamat malam, Setara.
2: Pagi apa malam ini Mas Bawor?
0: Iya, ini masih malam, kurang 2 menit masih malam, Bunda Caki.
2: Dangdute, saporete,
0: naman, yo.
2: Amele, saporete.
0: Oh, kayak gitu.
2: Iya, dari kemarin nggak masuk, sama kopi tempat
0: kesal. Oh, ya kayak gue. Ya, suatu saat ya nanti bisa masuk online ya.
2: Jadi, Jayanti.
0: Iya. Jayanti, anaknya Jayanto.
2: Jayanto.
0: Iya, Jayanto di studio Jayanto.
2: Iya.
0: Karaoke Jayanti.
2: Ayo Robi.
0: Yuk. Apa jenenge itu apa? Di Wimelungnya Tanjung Kersanah ya.
2: Iya.
0: Di Kersanah lagi panen apa? Mangga.
2: Belum ada.
0: Oh, belum. Kayak ngerti mangga wewer. Yo ngerti aku wis romai. Wite gedem ya. Pada sehat ya, bapaknya sehat ya.
2: Alhamdulillah
0: ya,
2: sehat.
0: Ya, syukur.

0: motor bareng Dede Ani.
1: Maki, makasih. Semoga
0: sehat selalu. Yo. Dan salam sehat selalu buat Bang Eri.
1: Yo.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dublah cincing.
0: Yo.
1: Yo, baik ya, ada Bunda Jaki yang ada di wilayah Tanjung Bunya. Ya, selamat pagi sekarang ya. Selamat pagi untuk grup Permata Kabupaten Brebes ya. Notabene 80% itu pendengar Radio Setara Paramon ya. Iya. Ya, ketua dan pengurusnya grup Permata ya. Insya Allah ya, kalau memang saya ada kabar dan saya juga sehat, enggak berbenturan dengan tugas saya sendiri, ya insya Allah ya dimanapun insya Allah saya akan datang ya. Ya, menjalin tali silaturahmi ya buat grup panjenengan. Untuk grup Permata yang ada di Kabupaten Brebes, semangat selalu, sehat selalu.

Jadi itu ada yang kemarin nanya ke saya itu yang dari Kaligangsa itu yang pekerjaannya urut ya, bukan tapi bukan wir urut. Kang siapa itu? Jadi kalau mau gabung ke Setara Paramon pakai uang apa enggak Kang Bawor? Widih. Enggak nyampe kayak gitu. Iya, mau saya itu jujur aja mau dipecingi tapi enggak, jangan. Saya enggak kayak begitu Mas ya. Yang penting panjenengan monitor-monitor mendukung untuk grup ya. Enggak, oh ada yang begini-begini ya, itu orang lain, kalau saya enggak aku ya gitu. Pas waktu kemarin di Banjar Lor ya, di Teh Mojang ya, sempat ngobrol sebentar ya. Bukan kita itu kayak Bawor itu enggak butuh finansial atau materi, tapi kita itu harus memandang siapa yang harus kita hadapi. Kita ada amanat dari PT tentang pejenenge kuis produk. Saya itu mau cuma bisa membantu tenaga saja. Di samping itu juga itu saya itu ngepeknya itu keberkahan bagi kru kami di sini ya. Jadi amanat itu harus tak sampaikan walaupun saya itu harus ke rumahnya beliau. Sampai ke Bunda Jaki aja, ke Tanjung tak antar ke sana itu sampai lampu saya mati pun saya perjuangan ke sana. Saya itu minta uang atau minta materi itu enggak. Ya aku ngiras-ngirus sekalian ke apotek. Kemarin di apa Mama Anis juga kalau Mbah Yantonya enggak keluar rumah pasti ketemu, aku belum tahu rumahnya, dihubungi waktu itu enggak ada yang aktif. Jadi akhirnya saya harus pulang ya. Tapi saya memikirkan jam 4-nya siaran sore sih ya. Kalau saya lama-lama di Songgom nanti ke pembagian waktu saya itu kurang ya, enggak bisa efektif ya. Jadi semua bisa kecandak. Nah, di situ itu perjuangan Bawor bukan cari uang, bukan cari materi, bukan cari apa-apa. Ya, untuk grup Permata kalem saja insyaallah. Saya akan yang terbaik kalau memang saya enggak berbenturan dengan tugas saya sendiri. Ya tugas di apotek, tugas atau siaran, ya insya Allah saya ngedatang di penjenengan ya. Jangan memikirkan finansial atau apa, jangan memikirkan itu. Ya, sampaikan ya Bunda Jaki, sampaikan Pak Ketua ya. Kalau memang beliau sudah tidur ya untuk grup Permata ya insya Allah kalau saya dengar kabar. Tapi kalau seandainya saya juga lagi berbenturan dengan tugas saya di apotek atau siaran, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di situ itulah ya untuk Bawor ya. Ya segala sesuatunya keberkahan bagi kita semua. Semangat selalu grup Permata yang ada di Kabupaten Brebes. Saya salut bener-bener ya. Pengajiannya juga bagus. Suaranya itu bener-bener. Iya, seperti kayak dengan orang normal. Padahal ada keterbatasan tersendiri. Saya heran, saya ngelus dada. Saya aja enggak bisa kayak gitu. Tapi kenapa ya di antara grup Permata bisa cempol bener-bener. Baik, jap kita ada rembulan dan matahari ya. Demen dan kau tetap ku sayang nanti ya.

Aegyop Capcos. Yeah. Ya, alhamdulillah waktu kemarin yang menang kuis produk itu tercover semua ya. Gak ada yang gak tercover semua.

0: menjalin tali silaturahmi.
1: Iya, itu memperpanjang usia. Ya. Itu yang tahu. Iya, kata ustaz.
0: Yang penting doa-doa dari mereka, alhamdulillah. Dari 40 orang kan mesti terkabulkan satu. Ya.

Dini, Mama Dini. Ya, ini juga kru permata yang ada di Jagapura. Kalau panjenengan mau butuh produk PT Denatur, ada apotek jaga sehat Mama Dini di utarane panjenengan. Di utarane rumah panjenengan ya.

0: FM berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramount dan Dutis Aporiti. Sebelah 12 lebih 21 menit. Yo, halo, assalamualaikum, selamat pagi Setara Paramount.
1: Dang Dutis, assalamualaikum. Balane Setara Paramount FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal gitu,
0: gitu loh.
1: Roda kehidupan kan?
0: Roda kehidupan. Iya, oke. Oke, benar.
1: Kelahiran Bapak. Enggel mutul ya Kang, Dalet Maning kan?
0: Ya, Dalet Maning lah, heeh.
1: Istirahat
0: kan. Soale ngisuk apotek juga.
1: Iya,
0: benar.
1: Nang dengan mutul yo wong
0: istirahat. Oh, anak tukang.
1: Yo kowe nang ngiringan waru beres iki Kang.
0: Iya.
1: Paling berantakan nemen ke panur gorengan sidang sampean kaya anak tempe apa wis setengah bulan ora
0: tutul melas
1: kok.
0: Oke.
1: Amarti udah ditur.
0: Mbah kowe wis turu bolo ya.
1: Terus mama mama Anies udah sakit.
0: Iya.
1: Tata-tata tidak. Oke. Alok wis ngopi.

0: Ya, monitorin, masih monitor.
1: Memang kok ini?
0: Ya. Kang Iton, ya. Kang Iton. Bang Erik, Bang

0: Selamat pagi, Papa HM.
1: Selamat juga, Mak Ardi. Masih monitor Papa HM.
2: Ya, lagu gue isi.
1: Eh, si Melek.
2: Melek.
1: Mak Ardi, oh. Iya. Soal
2: itu. Oke, makasih.
1: Lalu, buat Mak Ardi. Sehat lalu. Mari, Kang. Hasil umur katu.
2: Waalaikumsalam, Rupla Cincin.
1: Jos.
2: Kayak ngomong apa?
0: Kan nemenin si Akang, Papa M.
2: Weh, nemenin si Akang, Papa M. Iya, 77, yo. Ya, di belakangnya Papa M. Baik, yo, halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Istara Paramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu tersebut.
2: Naman.
3: Iya. Sehat
2: ya, alhamdulillah, berkas waras terginas, iso tubras.
3: Ampun, nih mau beli apa ya, Kang ya?
2: Iya, lo nggak kepentingan ya, apa?
3: Iya. Nggak jelas lah.
2: Iya.
3: Oh, nggak ada nahu sendal.
2: Ya iyalah, karena ke apa ke?
3: Apa ke? Bukan, bukan ulan.
2: Oh, kita lompong. Ulan nih be, hari sak cuwil. Ya apa ini tuh yang taruh ke padang bulan ini apa ya mama judul lagu tadi langka padang bulan ketah lompong ketah lompong saya tak cari bisa ya
3: iya.
2: Ya lagi iklan balik.
3: Masih bisa beli ya kayaknya.
2: Ya bisa lah, ungkui favorit, lagu favoritmu.

0: Iya, aku bingung dari ini. Jadi, biasanya sih nggak kas lo ke pantai malah cepet.
1: Ya wes tuh kapan maningnya? Oke.
0: Salam KPP lah, ngapun tenet ya Kang ya.
1: Ih, apa? Iya.
0: Terima kasih
1: Kang Babon. Terima kasih.
0: Ya, yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dublating Cing.
0: Yo.
1: Ada Bang Al, ya saya wes lelah terus ya. Kiep-kiep jadi narik ya, jadi narik karaoke ini sing kaya kue ya, Bang Abrani, Bang Al. Ya. Pagi sementara 12 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat ya. Babor, akhir itu sudah ya kebersamaan Babor di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Babor pamit undur diri karena juga besok saya harus mikir apotek ya. Ya segala sesuatunya harus supaya kecandak semua ya. Sampai ketemu lagi insya Allah besok di Dipa Dangdut ya, jam 4 sore ya sampai setengah 6 petang. Lanjut ke apa jaringan Dendang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10. Nanti gak tahu itu Mas Arpan bisa siap, kalau gak siap ya tetap nanti ke Power lagi. Power mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denaturus, solusi syarikat kita semua. Yang beristirahat selamat beristirahat, jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci, keran air juga diperiksa. Demi kebaikan dan keselamatan bersama, yang punya aktivitas malam tetap semangat ya. Ditemani ya set-set lagu taring dari Setara Paramon FM. Semangat dan semangat ya, yang pastinya hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Setara Paramon Dangdut Sapete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santok punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 08 nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di

SMP 01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Aja, kan takut baik.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune inyong opardi.
2: Bar maring di situ ngeyo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kue gendong putu lemu. Ora pegel po yo kek Siti.
0: Ya, alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
2: Ya, jos oh. Rahasiane apa kowe donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin ngendi?
2: Apa kowe yo?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Nggo jaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ing awak.
2: Oh, iya wis, bonyong toko ah.
3: Sayang anak.
1: Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawe duit cagegah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Diskotik Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklep

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya, apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, mas tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk keluar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya itu saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh,
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: di Apotek Farmaker. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Haya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan

0: tas ripah, awit mau kemure, boy kaya boye. Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Berisik boy Kang. Wong lagi nonton TikTok Kak, ganggu.
0: Ucak enom Kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku vitama. Endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk.
0: Andi, si caper. Kau naro weronyo lagi nondomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotik Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dam

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Pedukuhan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik, untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: iya. Jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit,
1: ya.
2: Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng, begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget,
2: iya,
1: gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: masuk membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT24 RW03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT04 RW01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17 RT04 RW05 Tegal Sari.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan

0: Sirakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mencasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Ya, alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya

0: setelah minum ini banyak masih kan, jadi yeah, efeknya untuk tensi mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu, alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain, cobalah ramuan herbal, ramuan Arab, Habu Top, produk The Natur Indonesia.
1: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
2: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habu Top.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hal

0: Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Kurang apa, Mbak? Gobalinnya buru-buru teman. Karyo ngerinyis-ngerinyis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng, Mas. Kegeril aramanin.
0: Nah, ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Genah, mau lagi ngerewangi masak nang acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi abu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh. Enggak penyakit sejenak kayak kolesterol lah. Darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakitnya?
0: Ya bisa mari. Nek telaten nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95. Anda

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588,

0: Ya Petik Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotik Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal. Di Apotik Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotik Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Jen Ken, sorry Ken.
1: Iya Pak Haji.
0: Tolong ki ya. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Di Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neko.
0: Iya Ken, mulane enyong ngongkon kon maca kena surat kiye. Matane wis blerengen Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur baen. Endah penglihatannya normal maning. Aja guru-guru fulus karo wong ayu to gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
3: Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda 2020.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Duwur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.

0: Nah, ngapa mbak? Kebalinnya buru-buru teman. Karo ngeringis-ngeringis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng mas, kegeril arah maning.
0: Nah, ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Gena, mau lagi ngerewangi masak neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi habu top obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh. Engko penyakit sejena kayak kolesterol lah, darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakite?
0: Ya bisa mari. Nek telaten nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 239. Tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
4: Sebenarnya Nunung mau bohongi diri, mau bohongi hati kecilnya Nunung. Senajan Nunung nembe ketemu karo sampean, Nunung uga wis merasa cinta nih sampean, Mas.
5: Cinta saya.
4: Nunung ngerasa terpikat.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa

0: kapsul.
1: Iya, oh, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, buat jalan juga enakan.
1: Oh, begitu. Jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, coba.

0: Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4 RW1 Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT7 RW2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
2: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT9, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi,

0: mbak Enko.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake nang omah dhewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

1,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. 101.5 101.5 101.5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membicarakan masalah yang berkenaan dengan khitan. Sebagai yang kita maklum bahwa khitan bukan merupakan syariat baru, pelaksanaannya telah dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dijelaskan dalam ayat 124 surah Al-Baqarah, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Dan ingatlah ketika Allah mencoba menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, maka dilaksanakannya itu dengan sebaik-baiknya. Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kalimat di sini maksudnya adalah perintah dan larangan. Allah menguji Nabi Ibrahim untuk melaksanakan beberapa perintah, menjauhi beberapa larangan, yang seluruhnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita buka sejarah, akan kita lihat bahwa memang kehidupan Nabi Ibrahim penuh dengan tamsil-tamsil yang tentu merupakan hikmah buat kita sekarang ini. Oleh sebab itu, para ulama berbeda pendapat tentang perintah yang ada di dalam ayat 124 ini. Ada yang berpendapat Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah dan larangan, bahwa perintah yang ada di dalam ayat ini adalah perintah untuk membangun Ka'bah. Ada juga yang mengatakan perintah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ada pula yang berpendapat perintah untuk hijrah, dan masih banyak pendapat-pendapat lain, termasuk pendapat yang menyatakan di dalam perintah ini adalah pelaksanaan daripada khitan seperti yang dikuatkan oleh Al-Imam Qurtubi. Kesimpulannya adalah seperti yang dijelaskan oleh Al-Imamul Jalil Al-Hafiz Imaduddin Abil Fida Ismail Ibn Kathir di dalam tafsir Ibn Kathirnya, beliau mengutip pendapat Abu Ja'far bin Jarir di mana beliau berkata, annahu yajuzu ayyakuna al-muradu bil kalimat jami'u ma dhukira wa jaizun ayyakuna ba'du dhalik wala yajuzul jazmu bi syai'in minha annahu al-muradu 'ala at-ta'yin illa bi haditsin aw ijma'in. Kesimpulannya ialah bahwa yang dimaksud dengan perintah dan larangan dalam ayat ini adalah seluruh yang ditemui oleh Nabi Ibrahim dalam perjalanan hidupnya atau sebagiannya, tetapi tidak boleh menetapkan bahwa perintah dalam ayat ini cuma satu saja kecuali berdasarkan hadis atau ijma. Dengan kata lain, termasuklah khitan di dalam kalimat wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Kesimpulannya ialah syariat khitan dimulai oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini dari segi sejarahnya. Menurut hadis Imam Bukhari dan Muslim, ketika turun perintah khitan ini, umur Nabi Allah Ibrahim sudah mencapai usia 80 tahun. Kita bisa bayangkanlah ini, umur 80 tahun turun perintah khitan. Di zaman tentu belum ada pisau cukur, belum ada gunting, belum ada silet. Sedangkan pada usia 80 tahun kulit itu biasanya sudah mulai agak keras. Turun perintah untuk melaksanakan khitan. Ini pun fa'atammahunna, perintah ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Diteruskan syariat ini kemudian oleh putra-putra beliau yang juga menjadi nabi dan rasul, seperti Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan terus oleh para nabi-nabi sesudah beliau sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebenarnya hukum daripada pelaksanaan khitan? Saudara kaum muslimin yang berbahagia, hukum melaksanakan khitan adalah wajib baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kewajiban ini merupakan kewajiban penunjang. Artinya, yang wajib sebenarnya melaksanakan ibadah. Orang tidak akan bisa melaksanakan ibadah kalau dia tidak bersuci. Dan orang sulit untuk bersuci kalau dia tidak dikhitan. Maka khitan lalu ikut menjadi wajib. Dalam kaidah usul fikih dijelaskan, lil wasail hukmul maqasid. Wasilah mempunyai hukum yang sama dengan tujuan. Contoh, saudara wajib naik ke atas loteng. Ya, wajibnya naik ke atas loteng. Tapi saudara tidak akan bisa naik ke loteng kalau tidak ada tangga. Maka adanya tangga ikut menjadi wajib. Perintahnya cuma naiklah kamu ke loteng. Tidak ada perintah carilah tangga. Tapi lalu dalam proses pelaksanaannya, kita tidak akan bisa naik ke loteng kalau tidak ada tangga. Maka adanya tangga ikut menjadi wajib. Allah memerintahkan kita, dirikanlah solat. Wudhulah kamu, bersucilah kamu. Kita tidak akan bisa bersuci kalau tidak dikhitan. Maka khitan itu ikut menjadi wajib hukumnya. Bisa juga dengan kaidah ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu pekerjaan yang tidak akan sempurna tanpa sesuatu

0: muhtamilin lahu, yang sudah balig, berakal dan sanggup menahan rasa sakit. Satira binasbi kamratin qata'a wa hiyal kulfatu minadz zakari wal ismu binasbihi aidan min unsa, yaitu memotong kulit kamrah yang menutupi daripada zakar seorang laki-laki. Adapun bagi perempuan, memotong asal nama potong, tidak seperti halnya laki-laki. Sebab apa? Sebab kulit yang dipotong yang disebut kulfah itu menghalangi orang daripada beristinja secara sempurna. Nah, kalau istinjanya sudah tidak sempurna, maka wudunya tentu tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya pun juga ikut jadi tidak sah. Oleh sebab itu, bagi laki-laki merupakan dosa besar kalau dia tidak berkhitan. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Sedangkan bagi perempuan, karena tidak dikhitannya itu tidak menghalangi istinjanya, tidak merupakan dosa besar, hanya saja berdosa tidak mengikuti syariat yang diteruskan dari Nabi Ibrahim oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, ini sekelumit tentang sejarah dan hukum daripada pelaksanaan khitan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan apa hikmah yang bisa diambil daripada pelaksanaan khitan dalam kerangka pembentukan pribadi muslim. Hikmah yang pertama, kalau setiap muslim ditanya kepengen punya anak macam apa, saya yakin jawabannya pasti sama, kepengen punya anak soleh. Betul apa betul?
1: Betul.
0: Apa ada di sini yang kepengen punya anak jadi garong?
1: Tidak.
0: Saya kira jangankan kita yang insya Allah termasuk orang baik-baik, orang yang tidak baik saja tidak pengen kok anaknya tidak baik. Maling saja tidak pengen anaknya jadi maling. Copet saja tidak kepengen anaknya jadi copet. Dia masih bisa bilang sama anaknya, nah bapakmu sudah kadung jadi maling, kamu jangan nurunin. Itu yang ketahuan malingnya. Maling saja tidak pengen kok anaknya jadi maling, apalagi yang bukan maling. Tapi anak yang soleh ini, saudara, bukan proses yang sekali jadi. Anak soleh tidak akan muncul dengan simsalabim. Anak soleh tidak muncul dengan slogan. Prosesnya sudah diawali oleh pribadi sang calon bapak dan calon ibu daripada anak itu. Itulah sebabnya untuk mendapatkan anak yang soleh ada dua usaha yang harus dilaksanakan. Pertama, usaha zohir, artinya usaha yang kelihatan oleh pandangan mata. Apa saja yang termasuk usaha zohir ini? Pertama, pribadi calon bapak dan calon ibunya. Kalau bapaknya ahli sujud, ibunya gemar hadir di majelis taklim, meresap ke dalam kepribadian anak, ikut membentuk dirinya, sifat-sifat yang baik ini diharapkan akan menurun kepada si anak. Pribadi calon bapak dan calon ibu. Sebab ma fil aba fil abna, bagaimana kebiasaan orang tua, begitulah anak. Kata pepatah, kalau bapak kencing berdiri, jangan heran anaknya kencing kabur. Kalau bapaknya bangun pagi jam 8, insya Allah anaknya jam 9. Jangan berharap anak mau sholat subuh. Kenapa? Bapaknya kasih contoh macam itu. Lalu suasana di rumah tangga, termasuk yang dimakan, yang diminum, termasuk pakaian kedua orang tuanya, ikut membentuk proses anak yang soleh ini.

0: kita kan tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Tiap kamu diciptakan Allah dalam rahim ibunya itu 40 hari nutfah. Nutfah itu maaf-maaf, air kotor yang kalau ketemu di jalan kita jijik, dijual juga enggak laku, tapi kita berasal dari situ. Dan itu dihasilkan dari saripati makanan yang dimakan oleh sang calon bapak, sang calon ibu. Kalau calon ibu dan calon bapak senang memakan makanan yang haram, senang meminum minuman yang haram, maka itu akan melahirkan saripati makanan yang membentuk sperma yang dihasilkan dari makanan-makanan haram. Itu pun akan ada pengaruhnya dalam proses pembentukan anak yang soleh. Saya dulu berpikir, kenapa Islam ini kok kelihatannya sedikit-sedikit mesti ada doanya. Orang mau makan ada doanya, orang mau berpakaian ada doanya, berdiri di muka cermin berkaca ada doanya, sampai seorang istri mau bergaul dengan suaminya ada doanya. Pemikiran ini terjawab setelah saya telaah dan menemukan di dalam kitab Ihya'nya Imam Al-Ghazali. Diceritakan di sana bahwa iblis yang tugasnya menggoda orang-orang kafir, badannya gendut-gendut. Sedangkan iblis yang tugasnya menggoda orang Islam, badannya kurus, krempeng, ceking kayak morpinis. Satu hari ketemu di jalan, karena satu profesi, ngobrol. Ini iblis yang tugasnya menggoda orang kafir bertanya kepada iblis yang tugasnya menggoda orang Islam, badanmu kenapa kurus macam begitu? Kata yang menggoda orang Islam, bagaimana saya tidak mau kurus? Saya ini ditugaskan menggoda orang-orang Islam. Orang Islam itu kalau dia mau minum, dia baca bismillah. Bismillah racun, saya enggak bisa ikut minum. Dia mau makan baca bismillah, bismillah racun lagi, saya enggak bisa ikut makan. Dia mau tidur tarik selimut, dia baca bismika Allahumma ahya wa amut, racun lagi aja. Saya enggak bisa tidur di selimut, terpaksa tidur di emper, mana keanginan. Dia mau bergaul sama istrinya, dia baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan fima razaqtana, racun lagi, saya enggak bisa bantuin, cuma ngeliatin dari jauh. Bagaimana enggak kurus makan hati? Kata iblis yang badannya gendut-gendut, untung benar saya menggoda orang kafir yang enggak ada bacaan apa-apanya. Dia makan, saya ikut makan. Dia minum, saya ikut minum. Dia tidur di selimut empuk, saya masuk ke dalamnya. Dia bergaul sama istrinya, dikit-dikit saya bantuin. Allah Karim ini, maaflah kalau sudah dibantuin iblis ini, jangan heran anak jadi sangar nantinya. Jadi sejak proses produksi awal, Islam sudah mengajarkan hal yang sedemikian rupa. Pribadi calon ibu bapaknya baik, makanan, minuman, dan pakaian terdiri dari yang halal. Suasana beragama kelihatan di rumah tangga. Ibu ahli sujud, bapak ahli sujud. Ini termasuk proses usaha yang zahir dari orang tua yang menginginkan anak yang soleh. Sampai terjadi proses kehamilan. Proses kehamilan itu kata Nabi 40 hari yang pertama nutfah, 40 hari yang kedua alaqah, 40 hari yang ketiga mudghah. Mudghah itu embrio, cikal bakal bayi. Setelah proses 3 kali 40 hari itu, barulah ditiupkan ruh ke dalam rahim sang ibu. 120 hari atau 4 bulan, perempuan yang hamil itu baru terasa perutnya bergerak-gerak. Ini berdasarkan pengalaman perempuan. Saya sendiri kebetulan alhamdulillah belum pernah hamil. Saudara-saudara, sampai usia kehamilan itu 7 bulan, ada tradisi yang disebut 7 bulanan. Itu tradisi, dilaksanakan baik tidak pun tidak apa-apa. Tidak ada perintahnya memang, tapi juga tidak ada larangannya. Apalagi berkumpul orang membaca ayat-ayat Al-Quran, memohon doa dan sebagainya. Sebab pada kandungan 7 bulan ini, embrio sudah mengarah kepada bentuk positif dari wujud manusia. Di situ dibacakan surah Yusuf, surah Maryam, surah Tabarak, surah Waqiah. Tafa'ul namanya, mengundang rasa optimis supaya membawa keberkahan kepada pribadi sang calon anak yang nanti akan lahir ini. Tapi jangan lupa orang tuanya mulai dengan soleh dulu. Jangan orang tuanya gak mau sujud, gak mau ibadah, istrinya hamil dibacain surah Yusuf supaya anaknya cakep kayak Nabi Yusuf. Begitu keluar anaknya kepalanya segi 4 kayak kaleng kerupuk. Apa surah Yusuf yang salah? Tentu saja orang tuanya yang tidak memulai kesolehan itu sendiri. Lalu usia kandungan 7 bulan ke atas, sang calon bapak mulai membantu-bantu istrinya. Kalau malam diusapi perut istrinya yang sedang hamil berat itu, sambil dibacakan surah Al-Insyirah. Ya, ngusap-ngusap sayang, bukan ngusap gemes. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak, supaya Allah memberikan keringanan kepada kehamilan istrinya. Sampai kepada proses kelahirannya, begitu sang jabang bayi brol lahir ke alam ini, sudah dicegat lagi oleh ajaran agama. Diazankan, diriwayatkan oleh Abi Dawud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana al-Hasan wal Husain fi uzunayhi al-yumna wa aqama fi uzunayhi al-yusra. Adalah Rasul mengazankan cucunya Hasan dan Husain di telinga kanan, mengkomatkan di telinga kiri. Bayi muslim lahir ke dunia dicegat dengan suara azan. Apa sebab? Bayi yang baru lahir ke dunia ini ibarat kaset kosong. Kalau kaset kosong dipakai merekam, daya rekamnya kuat. Maka bayi yang baru lahir ini, sebelum sempat dia dengar cintaku sedalam lautan Atlantik, belum sempat dia dengar gelas-gelas kaca, belum sempat dia dengar tembok derita, belum sempat dia menikmati serak-serak basahnya suara Frank Sinatra atau merdunya suara Madonna, rekaman pertama yang masuk lafzul jalalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum sempat dia dengar yang lain, keagungan Allah yang didengarnya. Kaset kosong diisi dengan rekaman pertama berupa lafzul jalalah. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu datang kewajiban orang tua setelah sang anak lahir. Apa itu? Memberikan nama. Jangan lupa, ini proses pembentukan anak yang soleh. Memberikan nama. Walaupun William Shakespeare pernah bilang, what is a name? Apa sih arti sebuah nama? Cuma nama saja kok. Biar adanya di atas lumpur, kalau memang intan, ya tetap intan. Nama itu tidak banyak artinya. Namun pada hakikatnya, nama merupakan bagian daripada doa. Itulah sebabnya Islam mengajarkan khairul asma'i ma humida wa ubida. sebagus-bagus nama yang mengandung pujian atau menggambarkan kehambaan seseorang kepada Tuhan. Mengandung kata-kata pujian, Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud. Mengandung nilai kehambaan seperti Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrauf. Jangan mentang-mentang ada di Quran anak dinamai Jahannam. Wah, kenapa Jahannam? Itu kan ada di Quran, Pak. Iya, di Quran, tapi lempengan neraka itu. Sekarang ini saya melihat gejala akibat rasa malu beragama. Kan zaman sekarang kadang ada tuh orang malu mengakui Islamnya. Bertemu teman, assalamualaikum, malu, minder. Berangkat ngaji bawa Quran, malu, minder, rendah diri, malu mengakui Islamnya. Termasuk diberikan nama yang berbau-bau Islam ini, malu katanya, kampungan. Bapaknya kasih nama bagus, Ibrahim. Lantaran pengen nyentrik, dia potong, Bram. Ibrahim kampungan, Bram aja nih lah. Ah, itu kan cuma nama, Pak. Memang begitu mulanya. Nabi pernah memberikan isyarat, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin. Satu saat kau pasti akan mengikuti tingkah laku orang-orang sebelum kamu. Cuma cara kamu ngikuti sedikit-sedikit, sejengkal, sehasta, semeter. Begitu enak kamu ikut-ikutan, sampai yang kamu ikuti masuk ke lubang biawak, kamu pun akan masuk juga ke dalamnya. Mula-mula nama malu pakai nama Islam. Dari nama pindah ke pakaian. Dari pakaian pindah ke pergaulan. Kalau nama Ibrahim berteman dia dengan Ali, Hamid, Farid, Shauki. Sudah pakai nama Bram, masa Bram temannya Soleh enggak nyetel ah. Kalau Bram kan temannya si Blacky. Nah, kalau sudah pindah ke pergaulan, yang saya khawatir pindah agama tidak terasa. Pindah agama tidak lagi terasa. Ini yang kita khawatir. Itulah sebabnya membudayakan nama yang baik ini perlu kita pelihara. Nama sebagian daripada doa. Tatkala orang tua memanggil kita dengan nama yang baik, sudah merupakan doa agar anaknya jadi orang baik-baik.
1: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai dia pneumo di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop,
2: ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan?
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya?
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya?
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali?
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara
3: produk-produk PT Denatur Indonesia Habutop. Seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdutek Saporete. Halo, hai, selamat pagi Balane Setara. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir Inyonge Wong Tegal Kota, oh, Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Senin di 11 Mei 2026. Ya, dan monggo silakan buat Balane Setara ya yang mau gabung ya, bisa kering di 3528888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 0852-931-99588. Ya, masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Obat Herbal, Ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana Minyak Herbal Serbaguna. Ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus ya, Otipus.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: ya. Ya buat balonnya Stara yang lagi masuk angin, lagi ngerges awak, kayak lagi meriang. Nah, you di seruput teh morone ya, seruput mantap ya. Ya, dan matur nuwun ya buat Balane Stara yang kemarin sudah hadir di acara pertemuan paguyuban ya Radio Stara Paramon FM ya, yang ada di Puldok ya. Kemarin kita sudah ketemu ya, sudah tuh blok wes ramene pora hate por ya. Matur nuwun ya Balane Stara Paramon ya. Terima kasih untuk Abah Jayeng juga sama Umi, matur nuwun ji. Mbak Rusti juga matur nuwun. Waduh, matur nuwun ya. Halo, pagi Balane Stara Paramon. Sapore teh nemen. Iya. Wis rahate por. Nyobora keduman jagongan akhirnya wira-wiri tok wis ya wira-wiri ora keduman sih ya.
1: Kayak
0: sampean
1: kayak
0: gitu ya. No, ya setikaan ya, mondar-mandir ya kuan.
1: Jagongnya dilala ora kelempuan ya ngadeg.
0: Akhirnya jadi budhe mut akhirnya pencolot ya halah kowe budhe. Ya kowe wis pokoke mantap wis rahate por. Pimen Kang Mukhtar. Alah Kang Mukhtar but lah ya. Tak budi. Satu kata buat Kang Mukhtar but ya. Kira guna apa Kang?
1: Mbak Ayu Poso.
0: Apa sing karo Budhe? Iya, Mbak Ayu Poso karo si jenis sing gede kae. Oh, majet.
1: Oh, majet kae.
0: Jadi orang ngerti
1: ya.
0: Wis gedene por wis ya. Iya, kayak mlebu pasukan MBG kayak Om Majet ya. Iya.
1: Om Majet bisa orang kenal
0: nyoman
1: ya.
0: Iya, umus pirang tahun. Mama Nesa. Ya. Ya. Pan mangkat jare motore aa gawa bocah. Iya sing tua ngalah.
1: Ya angel ya.
0: Mbak Nia. Ya, jare Mbak Nia, tapi dong Nia ora betah jagong, Mbak. Ya nyobe ya Kak Mulan ya wira-wiri ya wis kebenaran wis ketuban jagongan. Kebenaran wira-wiri ya. Naku. Mbak Nia mah ora betah jagong, wong goyang terus, Kang. Wis lah goyang terus ya Mbak Nia.
1: Iya.
0: Ini cecek teh itu siapa ya? Kemarin hadirkah? Bisa ngomong simpati keduman jangan asem ya. Siapa ya Ki cecek teh kemarin hadir enggak? Kemarin yang hadir dari Banjarnegara.
1: Oh iya, kowe.
0: Itu dari Wonosobo apa Banjarnegara sih?
1: Banjarnegara.
0: Oh, Banjarnegara Kang Iton. Ya, terima Kang kasih Iton, Kang ya. Iton jauh-jauh dari Banjarnegara ya sudah hadir ya. Amin. Bakar madu sama Umi Laila.
1: Amin bakar madu Umi Laila.
0: Ala Kang Mukhtar jadi nyontok kali jam 4. Kan jam 4 sih pan apa? Iya, nyonong kono ben ati jam 5 lah Kang Mukhtar goroh nemen darani nyong kono orang ati jam 5, ati jam 5. Oh. Goroh ya.
1: Jangan
0: rob dihalau. Lah bula cecet itu siapa sih? Iya. Iya.
1: Kue yo.
0: Siapa sih? Siapa?
1: Sing tambal ban siapa?
0: Adur.
1: Iya, cecet ya.
0: Mama Gendis.
1: Iya, cecet ya.
0: Bu ya.

0: campiran nong balik jam 5 Mbak Asifa nyong tah. Iya.
1: Balik keri.
0: Keri.
1: Soalnya kipiran ini cuma ada jam 5 sih.
0: Mama Rengganis, pagi Mama Rengganis. Mama Lani. Iya, pimen sih mbok kan sih jam 5 jebule Mbak Ria wis cuap-cuap tangi turu awake pegel kabeh ya kakan goyang.
1: Oh, ya,
0: kakan
1: oh, ya,
0: Mbak Febi Bel pas pagi Mbak Febi Bel pas. Iya.
1: Selamat pagi.
0: Iya, kekang Aki po Mbak Febi. Iya. Pimen Kamis begitu nambah segane Mbak Ria nambah. Acara nambah ya. Mama Alisa, Kang Agus ya. Di Slawi Wetan. C. Mama Wartiem.
1: Iya, Mama Wartiem.
0: Carane maaf Mbak Ria, aku wingi ora bisa hadir. Walah, wingi sih salaman sapa ya. Pagi ayangku, Mama ya. Wartiem. Iya.
1: Selamat pagi, Cuk. Ini
0: lu ini
1: monceng
0: sah
1: apa sih ya?
0: Lu ini monceng sah Bapaknya Karisma dudu ini jari ini pan monceng Bapaknya iya, Karisma gue. Si dia beli wingi. Iya. Mama Nunung kali nyamat. Selamat pagi Mama Nunung.
1: Iya Mama Nunung.
0: Selamat pagi. Iya. Mama Nunung wi karo sapa bae Mama Nunung ya. Iya Mbak Rojana Bengle juga kemarin hadir. Mama Ayu Bengle juga kemarin hadir. Terus siapa maning ya Bengle ya? Bengle oh akeh wingi. Budimut Budla iya pancen satu kata buat Kang Mukhtar. Budla. Budla.
1: Ya,
0: Bu Ida Mataloyo barang 5 Sri Kandine Kang Akib. Iya. Iya.
1: Terus manenge kaya pasukan dungteng ya.
0: Yuk. Iya jare Bu Demut nyong kedri saking akehe.
1: Nah. Tekane keri ya.
0: Nah. Selamat pagi Wai. Cari Mama Gendis, aku enggak ketemu Bude. Masa?
1: Ketemu.
0: Iya, Trio Pesek hadir wingi. Iya, Trio Pesek Mama Lani, Mama Nadia, Mama Nunung.
1: Iya.
0: Iya. Wartiem cari si De monceng papane Karisma, Ji. Mama Wartiem.
1: Kayak
0: sing gawe tumpeng
1: sih?
0: Sing gawe tumpeng. Bu Roni sing ulang tahun no?
1: Iya kowe.
0: Selamat ulang tahun ya Bu Roni.
1: Semoga umurnya nama berkah.
0: Amin. Amin. Cari Bu Ida, cari Bu Ibu Ida, Bu Demut sing apa? Bu Demut sing nengen di sini bari embu. Nyong be mbuh koyo budhe nang mene. Mene ka Bu Ida kasruduk ka.
1: Terus ayo.
0: Terus
1: apa kumis ya?
0: Apa kumis?
1: Apa kumis dirampok.
0: Apa kumis sama Mama Bagas? Iya, iya, Mama Ari, Bapak Ari juga ya. Iya. Pokoknya makasih semuanya enggak bisa disebutin satu persatu wis pokoknya ketumplak blak blak blak blak blak blak blak blak blak blak blak iya amin.
1: Nah warungnya kan ngisore kaya ya banyu. Dian aku pirang-pirang ini pengasannya uyek deh.
0: Oh uyek deh wek wala adalah iya. Iya. Jare Bu Demut lakon teka keri Kang.
1: Oh kayak gue. Kayak gue keder nyawanti di lorong
0: ya. Jadi nanti piar-piaran pan semaput. Aduh, Mbak Febi pimpin Mbak Febi. Iya. Mbak Asifa pimpin Mbak Asifa aku B. Adul sayur asam laris manis nong lah. Oh.
1: Aduh. Aduh. Aduh.
0: enggak. Kang Apimen, Kang Mukhtar wingi jagong jagong nang dhisik kok nyong ora woro ya ora mangkat teng. Ora katon mugo nika Kang Mukhtar. Ora wis ora wis nyong ta wis ora percaya Kang Mukhtar. Seorang adil Kang Mukhtar ora wis ora. Iya Kang Furkon me lah Kak wis ya memalani oh berarti aku oh iya kenang dhuwur banyu. Ya iya. Ini dhuwur banyunan oh ya. Ayang Wartim, ya. Ayangku aku pan pasar di situ ya, Yang.
1: Gimana?
0: Ya hati-hati ya, Yang. Hati-hati ya, Yang.
1: Itu gemblong.
0: Iya, pan tuh gemblong tekek.
1: Itu banyak jalan di mana orang
0: ngomong. Jokuan. Mama Rafif. Mama Rafif ya. Mama Rafif. Oh ya, Mama Rafif. But, lambu, bah. Oh, iya.
1: Iya, kayak darut
0: kaki. Iya.
1: Terus maningnya gue, oh.
0: Iya.
1: Pasukan umbul-umbul ya.
0: Pasukan umbul-umbul, geng. Kok tanggal 4 beli kura cak lalen. Nak Marcel apa ditombreng-tombreng, oh.
1: Berarti kayak gerbang mengalur setitik.
0: Sampai terung weru.
1: Iya, nyong weru gerbang itu.
0: Gerbang? Iya, pan lewatin di sampean.
1: Padahal lewat gue sih, kemantan ngulun.
0: Oh, kemantan ngulunnya yuk gerbang Jatilawang.
1: Iya, melebu.
0: Melebu, ya. Ya.
1: Kira-kira pirang meter.
0: Yang bunyong rata ngukur. Bu Ida Kang Mukhtar hadir anak kebunginang ya Mbak Ria. Iki lagune apa Kang? Yu. Ya nyong wis jorok-jorok nang burine apa ki lagune Kang?
1: Lagune apa ya?
0: Iya apa ya?
1: Kawin. Itu tresna mati.
0: Ce sing apa itu?
1: Apa ya?
0: Iya apa?
1: Cine tumpang karena apa sih?
0: Ah, itu ya ke?
1: Iya.
0: Iya. Duengkang.
1: Iya.
0: Duengkang bae ya. Yuk.
1: Iya. Mbak Ria matur suwun.
0: Sami-sami, Kang. Sis.
1: Ya ora kelegat. Ngene ya. Dewek,
0: aduh ya wis arep apa wis mana gemuyu dewek maning. Iya Mama Frida juga kemarin hadir Mama Frida ya. Jika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Ya. Jos, terima kasih Kang Aki bersama Mbak Rani ya. Halo pagi Balane Stara Paramon.
2: Pagi Maria.
0: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sapur.
2: Maria.
0: Libur.
2: Maria enggak libur.
0: Libur dalam rangka apa, Dedek Gani?
2: Kelas 6 lagi ujian.
0: Oh. Aduh.
2: Nyampe.
0: Wala aku pengen dong libur. Oh, jadi SD. Oh, berarti harus sekolah SD dulu ya balik. Oh, Bude Imut. Oh. Oh. Aduh pinter ngomong ya, disuruh balik SD lagi. Wala biar ada liburnya. Aduh.
2: Ya, Maria enggak libur.
0: Oh, SD tua nemen.
2: Saingan sama bubur.
0: Saingan sekaro
2: bubur.
0: Bubur. Aduh iya ya, aduh. Pinter nemen sih. Aduh. Aja ngomong anak demit Mama Deang kok tokone pirang-pirang. Eh Mama diajar. Halo anak ya, demit.
2: Ya, Mama Maria, wingi kan balik ya.
0: Iya.
2: Sekarang nyampe rumah. Pirasan.
0: Terus?
2: Wong kae ibu datang. Wong kae. Iya, aku ditanyain Maria. Ketemu sama wong kae enggak
0: didegani. Kita degani apa ya winyo takonnya yang lain. Pokoknya mau kaya lah, mau kaya
2: terus.
0: Oke, Bude jari sini main gan. Ternyata degani gantengnya pur.
2: Degani ganteng ya. Ani dirunyongnya pesek nemen. Bener-bener orang sih laku.
0: Duh, gantengnya por. Masa sih aku disuruh SD lagi biar ada liburnya. Aduh, jen. Aduh, payah kie. Pinter ngomong ya Gani ya. Iya, lagu apa kie? Kang Miss Begito.
2: Kang Miss Begito, Pak.
0: Kang Miss Begito, SD wis bangkotan.
2: Saya
0: enggak tahu
2: Pak
0: Nur. Jauh, Pak ya Ganis, iya bayangnya atik seragam SD, ya kuncungnya loro ya Bu.
2: Iya,
0: kuncungnya loro ya Bu Dek. Eh, Pimen. Kira
2: Gani ngono. Kenapa aku libur mbak yang nggak libur?
0: Iya ya, bisanya ya. Bayangannya kayak kue ya. Berarti dianggap.
2: Aku be disuruh libur ke pasar. Ibu libur sih.
0: Gani
2: libur,
0: oh,
2: ya saya libur.
0: Dengar apa kan kayak Gani kabe ya. Pagi Besti Trio Pesek.
2: Oh, pagi.
0: Mama Nadia. Inci.
2: Mama Nunu. Diriku sendiri.
0: Ya. Iya. Terus apa manis?
2: Kayo Trio. Manis ya.
0: Wis kamu tara aja ngomong aja ngebrek kayak gue ngebrek.
2: Terus Romas Partai pagi ya.
0: Iya Mama Winda pagi Mama Winda. Iya kemarin juga Mami sudah hadir ya.
2: Ya. Madem menginap pagi. Jasa. Aku ingin foto
0: karo jasa. Iya Edi foto karo jasa. Mesranya wala nyong malah ora foto karo jasa racun wala
2: mama wajir ya
0: iya
2: kayo tebo apa warno
0: iya mbak Feby Belpas
2: ini teka orang ya
0: teka teka bisa lah orang sikap pipin wih teka dong
2: salaman karo aku orang ya
0: salaman lah iya
2: matane
0: soalnya nang mata
2: nang nyakit
0: iya nang matane Mama Lani singkatan cuma uong kae
2: kayak gue gue beni takon mani orang
0: ya ben Mama Nesa pagi Mama Nesa
2: manis
0: Mama Ari Purini ya. Selamat pagi Purini
2: Pak Pramudiono ayah
0: AM iya
2: Abang Kumis Walemu Dede
0: Ya. Dede Ravansa
2: pinggir Mama Ucok Pole
0: Uji
2: Udemar Toko Lo
0: Marto
2: Sane orang belum goyang
0: sih bisa nih seorang goyang sih wah orang ngerti goyang kali goyang lah ya
2: iya Bang Doli ya Bania bisa Tanmen ya,
0: mumpung
2: ucul sih deh.
0: Oh iya, jadi mumpung ucul, wis langsung melayu banter. Macamnya ucul langsung melayu banter ya. Kayak cari pur ini sih keduman jagongan aku.
2: Keduman jagongan
0: timen. Iya kan, Kak Agip ngomong orang keduman jagongan. Oh. Sing keduman, ya pur ini aku keduman ya.
2: Iya
0: pur
2: ini tapi paten nemen kono.
0: Iya paten kono gede guys sih. Apa penerima tamu ya
2: Mama Lydia Mas Pate ya
0: iya
2: Mama Lisa
0: Bu Ida ini nyebar duit Mama Lani
2: nyebar duit
0: iya
2: nyora ketemu
0: goyang kok karo Bu Demut malah nyebar duit
2: iya Mama dia aku spoiler ya pastinya Mas Rika ini Bu Ida ya wingi makan ya. Malah Ibu tak ada.
0: Iya.
2: Iya.

0: Hadir Bu Mariati ya. Iya, ini ada Bian. Yo.
1: Kemudian betul malah
0: Terus.
1: Iya.
0: Mama Nadia.
1: Mama Nadia.
0: Iya Endi.
1: Mama Neng Umpamang ya.
0: Oh iya kalau tokoh ya.
1: Terus Mbak Iem Trinil Wate.
0: Aha. Aha. Yo.
1: Udah nanti Purbowo. Mama Ira Mama Asifa ya. Pak Kembang Pak.
0: Iya. Mama Ayi Bengle hadir, Mbak Rojana hadir, Nji.
1: Terus apa ya sini ya? Mama Yunita.
0: Mama
1: ya.
0: Yunita, Mama Yayang.
1: Mama Yayang. Ibu Roni, Bapak Asikin, makasih ya.
0: Yuk.
1: Terus
0: ya.
1: Umri di Angsor ya.
0: Yuk.
1: Umri ini Pak Pramudi juga Mas Pandoko. Sama Gilang Wartia. Ini kayak mau hilang mentewekan.
0: Tadi Bapaknya Karisma.
1: Iya terus Mbak Mutri Kasin juga ya.
0: Yuk.
1: Ini kan Amrus di Ulayong. Terus ini siapa ya Mas Aiton.
0: Iya. Iya.
1: Terus Mbak Aiton.
0: Iya.
1: Terus mau festival pas juga ya.
0: Mama Renganis.
1: Mama Renganis. Manes ya Mama Ese. Mama Nelly. Terus sama nih ya Mas Amat Kante. Terus Mbak Ayu Poso ya. Ketemu ya Mia. Kang Sena. Kak Itu.
0: Iya.
1: Terus Bute Imut ya. Makasih Bute.
0: Kabe bae. Apa sih lagune mah?
1: Lagune
0: apa?
1: Satu nama tetap di hati weh.
0: Satu nama tetap di hati.
1: Iya, ngerti yo pesek ya.
0: Trio pesek.
1: Ngomong kae.
0: Ya. Amin ya Allah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Just terima kasih Mama Lani sama Dede Ganinya ya. Waduh. Seneng ya libur ya. Kalau Mbak Ria mau libur katanya disuruh SD lagi. Walah, dalah. Harus pakai SD lagi ya. Iya. Ya wes lah ya. Di kelas seru mana enggak? Hawane kayak ya syahdu nemen kayak hawane. Walah kayak waduh jadi pengen ngelambruk ya. Ngelambruk neng kasur ya. Mama Cinta juga selamat pagi Mama Cinta. Ya terus Budi ki ngebrek ya, ya Kang Mukhtar ki iya komennya ngebrek ya jarane SD enggak.